ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Abang-abang semua okey ke?
1: Okey.
0: Masih okey ke tu?
1: Okeylah. Macam mana belakang okey?
0: Okey, okey. Masih lagi orang kata menanti debaran kan? Debaran apa tu? Debaran Piala Dunia 2026.
1: Okey, baik. Sepak mula akan mula tak lama dah. Jadi debaran kepada kita juga di mana yang ingin menyaksikan, sama-sama menyaksikan perlawanan bola sepak ni. Sebab apa? Siaran ni adalah siaran khas untuk kita semua, rakyat Malaysia, dan juga hasilnya daripada RTM, insyaAllah.
0: Terima kasih banyak-banyak RTM.
1: Yang tu patut kita sebut sebenarnya. Okey, kalau sebut pasal RTM ni kan, dari dulu-dulu lagi, kalau kata kita ni yang mana menonton dengan Tok Wan kita dulu lagi, ayah kita, semuanya menerusi asaran RTM. Dan juga untuk kali ini sekali lagi, RTM akan bawakan yang terbaik dan juga terhebat di abad ini, iaitu Sukan Bola Sepak Piala Dunia
0: 2026. Dan juga Mexico selaku tuan rumah akan membuka tirai edisi terbesar dalam sejarah Piala Dunia pada 11 Jun hari inilah kan, menerusi perlawanan pertama daripada keseluruhan 104 perlawanan yang akan berlangsung di 16 lokasi merentasi tiga negara. Tu yang hebatnya FIFA 2026 ni.
1: Okey, sebab pasal Kanada juga, Amerika Syarikat juga, kalau kita tengok banyak tempat, mungkin 16 stadium juga yang dikabarkan yang akan berentap untuk Piala Dunia kali ini, dan semuanya yang terbaik, macam-macam corak kita tengok, berkapasiti lebih kurang. Kalau Mexico kita tengok yang tertinggi lebih kurang 95,000 penonton boleh memenuhi ruang stadium. Dan juga kalau kita tengok berkenaan dengan harga tiket juga agak berbeza. Kalau mesti kita beli mesti dia punya portal sendiri agak murah, lebih kurang ada juga yang dikabarkan $60. Namun begitu, di saat-saat getir ini ataupun saat akhir ni, kita tengok harga tiketnya melonjak sehingga boleh mencecah ke, kalau kita ni, ribuan ringgit lah. Kita tengok macam tu. Dia ada juga, kalau macam kita ni, dia ada ulat tiket tau.
0: Memang. Kalau kat Malaysia pun sama, dekat Kedah ni pun sama kan.
1: Dah habis macam tu. Bila dah habis macam tu, tiba-tiba harga tiket dah habis. Tapi kita ni nak menyaksikan juga perlawanan tu. Adalah setengah-setengah individu ni yang menawarkan kepada kita. Itu
0: ulat tiket ni.
1: Ulat tiket.
0: Aduhai. Okey, kalau kita tengok buat pertama kalinya Piala Dunia 2026 ni akan dianjurkan oleh tiga negara macam bahas beritahu tadi, iaitu United States, Kanada dan juga Mexico. Dan juga yang paling menarik, pasukan bertanding meningkat daripada 32 kepada 48 pasukan tahun ini. Tu yang syoknya. Dan juga Piala Dunia ni adalah acara sukan paling ramai ditonton di dunia, sebab tu dia panggil Piala Dunia. Dan juga final boleh ditonton berbilion manusia di seluruh dunia. Tu
1: betul,
0: hebatnya
1: siaran yang betul kita dapat tu, kita dah dapat dah sekarang ni. Jadi kita menunggu nanti tiupan whistle pertama ataupun whistle bola untuk Piala Dunia 2026.
0: Ya, di kabarnya esok pagi Jumaat waktu Malaysia. Sama-sama kita nantikan. Harmoni.

0: FM.
1: Okey, baik, Radio Malaysia Kreatif FM Mesra Harmoni. Sembang juga berkenaan dengan bola, kita tak kira lah. Stadium bola dah pun ada sekarang ni. Tambahan stadium bola di RTM, anda patut saksikan kami. Tak kira lah, sekarang ni kita tengok bola dulu dalam kaca TV. Sekarang ni dalam telefon dah streaming dah. Dapat kita menonton di mana
2: juga. Walaupun kita tak boleh berada di Mexico, tapi kita rasa olah-olah berada di Mexico. Dia punya vibe dia tu.
1: Okey.
2: Dan untuk pengetahuan anda jugalah kan, sikit lah kita nak kongsi mengenai dengan sejarah kata apa ni, FIFA World Cup ni kan. Dan juga untuk pengetahuan anda, sejak 1930 lagi FIFA World Cup ni berlangsung sebenarnya. Di mana? Di Uruguay. Masa tu disertai dalam lebih kurang 13 pasukan sahaja. Sebab tu dia kata meningkat sampai sekarang ni dah kata apa 48 pasukan kan, bagi tahun 2026 ni. Dan juga untuk pengetahuan semua, ramai ni kita live di TikTok ni kan. Dia pun kata, Ibas tanya hampa pilih ataupun sokong
1: negara
2: mana. Ramai yang bagi feedback kata Brazil. Sebab apa Brazil? Brazil ni dia hebat tau. Sebab dia pernah menang 5 kali juara Piala Dunia ni. Lepas tu diikuti dengan Jerman, nama-nama besar ni kan. Itali, Argentina dan juga Perancis. Tu antara orang kata sejarah sikit lah mengenai dengan Piala Dunia ni. Dan juga legenda Piala Dunia ni. Antara yang Ibas ingat apa dia? Antara apa juara Piala Dunia ni? Apa pemain-pemain ni?
1: Kita kalau kata kita ingat dulu Brazil lah. Hebat yang tu kan. Tak kira lah mana. Lepas tu mai, ada juga yang negara-negara lain. Argentina, Perancis, banyak lagi lah. England.
2: Hak-hak pemain dia tu?
1: Oh, pemain banyak juga lah yang kita tengok. Kata dari dulu lagi yang hebat. Tapi yang masih lagi kekal, kita tengok di sebelasan pemain. Kita tengok ni Neymar juga dari Brazil dimasukkan.
2: Neymar.
1: Selalu ni dah memang jarang-jarang dah. Kita ingat dah memang kurang lah sebab kita tengok dengan sekarang ni pun kecederaan yang dihalami dekat-dekat nak masuk dah memang game yang memang sekarang ni nak mula ni. Lepas tu kita tengok yang masih lagi kekal Ronaldo.
2: Cristiano Ronaldo.
1: Inilah yang
2: nama-nama tu kan
1: hebat ni.
2: Lepas tu pun ni Lionel Messi
1: pun masih lagi boleh berentap juga.
2: Kita
1: tengok itulah antara nama-nama yang besar dan juga jersey yang akan dipakai oleh penyokong-penyokong sebenarnya.
2: Satu lagi pun apa tu sebut dia?
1: Pele.
2: Nama-nama mereka ni memang orang kata kita kena sebut betul-betul ya, tau. Zinedine Zidane. Tu Maradona. Tu antara legenda bola sepak bola dunia lah yang boleh kita kongsi dengan anda semua kan.
1: Okay. Banyak juga. Jadi kita boleh bersiap sedia dah untuk anda. Kelengkapan dikabarkan juga kita di Kedai FM dan juga RTM ini. Di Kedai FM sendiri kita akan adakan satu slot untuk Piala Dunia.
2: Anda kena tunggu. Slot tu memang kebabum serancang Piala Dunia sebenarnya.
1: Kita
2: kongsi dengan anda semua Piala Dunia yang menjadi rebutan tu. Apa yang dia rebut sangat kan?
1: Yes.
2: Dan kita kongsi dengan anda semua, okay?
1: FM.

0: Selector.
1: Okey. Sama-sama kita
2: semua
1: tunggu.
2: Semua lagu World Cup eh.
1: Bakat dah tunggu dah. Tak sabar dah sebab apa? Pukul 3 pagi, pukul 2 pagi memang tak lena dah kan?
2: Memang. Sebab tu orang confuse bas. Dia kata bila tu? Kami kata 11 Jun tapi dah masuk 12 Jun dah lah. Mm-hmm. Pagi pukul 3 tu.
1: Dia memang 12 Jun lah, bukan 11 Jun.
2: Bukan 11 Jun tapi malam ni lah, pagi esok macam
1: pagi,
2: tu lah lebih kurang.
1: Pagi bukan malam, pagi esok.
2: Pagi esok.
1: Pukul 3 pagi. Sebab tu lah Abang AA dia duduk tunggu tak sabar dah. Dia kata memang abang kalau kata bola ni memang tak lena lah. Memang tak lena dan juga tak tidur. Tapi siang hari tu bu juga sikit. Dia kata sebab malam. Okay.
2: Nak cover malam sekejap.
1: Kalau kita tengok kan untuk grup A yang pertemuan malam ini, kita tengok sama-sama, kita tunggu nanti kan sama ada mereka ni kalau tengok nak ikutkan Mexico dan juga Korea Selatan ni. Kita tengok ini juga satu nak dibandingkan dengan South Africa. Lagi satu tu kita tengoklah macam mana kan untuk keputusan bagi kumpulan A ni. Sebab malam ni malam penentu tau. Selalunya opening ni kita tengok selalu USA
2: kan, pembukaan. Tapi tuan rumah lah Mexico lawan Afrika Selatan hari ni di Stadium Azteca,
1: Azteca,
2: Mexico City.
1: Okay. Mexico juga selaku tuan rumah di sana lah.
2: Yeah.
1: Tengokkan Piala Dunia kali ni di Amerika.
2: Ha-ha?
1: Di Amerika lah selaku
2: tuan rumah.
1: Okay, nak sangat. Okay, baik untuk anda, kita tengok macam mana malam ni, bersiap-sedia dengan apa yang ada. Sebab apa, kami akan bersiap langsung bersama dengan anda. Mungkin dari awal grandstand tu dah mula start all out dah untuk bola-bola semua.
2: Bola-bola sepak. Sepak-sepak bola.
1: Makan apa?
2: Makan bola. Tidak apa?
1: Tidak bola.
2: Okay, dan kan tadi nak kongsi dengan anda semua kan mengenai dengan Piala Dunia yang trofi tu.
1: Yes, apa?
2: Kan, dan juga kalau tengok daripada bas umur baru 20 tahun ni kan, memang Piala Dunia dia macam tu je. Tak berubah kan. Dan juga kalau kita tengok trofi Piala Dunia ni adalah simbol keagungan bola sepak dunia yang dihasilkan dengan ketelitian, kemewahan dan juga nilai sejarah tinggi tau sebenarnya. Ada kalau tengok tinggi dia tahu berapa? 36.8 cm. Tu tinggi trofi dan juga berat keseluruhan dia 6.1 kilogram. Berat juga kan? Berat hingga 5 kilo tapi dia 6.1 kilo dan dia adalah emas 18 karat. 75% emas tulen. Tu yang menjadi rebutan bila menang tu kita julang trofi Piala Dunia tu. Kita haduk tengok di rumah meremang, belum rumah tengok noh. Sangatlah.
1: Cari juga kan biar betul bas ni. Kita pun risau juga ni. Okey. Ya,
2: walaupun bas ni orang kata tak arif dalam bidang sepak bola ni kan. Tapi bas tahulah.
1: Ya.
2: Sebab dia kecil duk tengok.
1: Baik, terima kasih bas kena tengok. Okey, untuk anda semua kita tengokkan julangan Piala Dunia ni, kita tengok walaupun seberatnya lebih kurang 6.175 kilogram. Lebih kurang 6.2 kilogram lah. Kita tengok 6 kilo saja tu benda tu. Memang is okay lah untuk
2: nak pegang tu kan.
1: Nak pegang tu. Tak ada masalah sangat. Tapi untuk anda, kita tengok berkenaan dengan Piala Dunia, ikut faktanya pernah dicuri sebanyak 2 kali dalam sejarah.
2: Curi.
1: Pernah dicuri.
2: Dia curi piala tu.
1: Pernah dicuri 2 kali dalam sejarah.
2: Sebab emas kot no.
1: Sebab itulah Piala Dunia. Kalau bas selaku bas negara bas lah. Contoh. Masuk Piala Dunia, okey bas jadi juara.
2: Negara mana bas ni kalau ni?
1: Negara bas lah.
2: Negara mana?
1: Negara bas lah.
2: Kalau ikut
1: nama negara tu bas, okey. Dia menjadi juara Piala Dunia. Tapi sebenarnya hanya replika saja yang nak bawa balik.
2: Betul.
1: Dan juga piala semua betul yang
2: dari bas cakap betul lah.
1: Okey.
2: Betul ya lagi.
1: Okey, dan juga Piala Dunia ni, Piala Dunia ni akan dibawa balik disimpan di dalam dia punya tempat simpanan dia lah.
2: Betul.
1: Betul juga.
2: Betul lah, takkanlah nak bagi hak betul kan.
1: Sebab pernah dicuri 2 kali tau. Sebab itulah pengingatan juga. Dia tahun 1996 juga dikabarkan dan juga di Brazil juga berlaku yang kedua di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1988.

0: pening kepala kan.
1: Tapi di rumah saya ada satu.
0: Ada?
1: Ada.
0: Oh, hebat. Replika. Yes.
1: Bukan replika.
0: Apa tu?
1: Gambar.
0: Baju. Rumah empat pun ada.
1: Ada.
0: Ada juga.
1: Isok awak mai kalau betul dapat takat gambar.
0: Isok cuti dek. Isok cuti dek.
1: Takat gambar tunjuk.
0: Mana boleh itu privacy.
1: Mana? Mana? Okey untuk anda.
0: Soal kita
1: pukul 9.
0: Pukul 9 kita nak habiskan seketika. Mulialah utama 9 pagi. Lepas tu banyak lagi persoalan lepas ni eh.
1: InsyaAllah.
0: Kena tunggu Piala Dunia 2026.
1: Wow. Hore hore.
0: Go go.

0: Gegar Kedah FM.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

0: Katakan ada.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Sembilan puluh tujuh perpuluhan lima.

Good. Still there, an opportunity to cross.

0: Okey, lawangan itulah Piala Dunia untuk anda. Ada tagline dia untuk bersama dengan kita semua berkenaan dengan Piala Dunia 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Okey. Semua bagaimana nak bersorak kan? Kita tunggu nanti. Ingat dulu, dia ada satu tempat tu. Dia bila masuk saja musim Piala Dunia ni, Bas. Dia akan letakkan di situ sepanduk sebesar-besar penyokong. Tempat tu dia akan sokong hanya kepada tim ataupun pasukan ataupun negara tu saja. Dulu banyak dulu orang sokong Brazil lah.
1: Ya, memang Brazil.
0: Sebab rentak permainan tu tak sambar kan. Pusing-pusing uli. Hanya tu.
1: Pusing-pusing betul uli.
0: Uli.
1: Okey, dan juga ada juga Jerman kan, Itali. Tu nama-nama besar jugalah yang menjadi perbualan di bibir-bibir peminat-peminat bola sepak sebenarnya kan.
0: Ya.
1: Dan kalau kita kata, kalau sebut bola sepak ni, dia macam kehidupan ni, Mas.
0: Kehidupan.
1: Ada macam kehidupan. Kita belajar bahawa kemenangan tu tak mai dengan mudah, dan kekalahan bukan alasan untuk berhenti mencuba. Tengok berapa banyak pasukan yang tak boleh menang Piala Dunia tapi masuk lagi Piala Dunia.
0: Ada juga
1: tak menang lagi, masuk lagi Piala Dunia.
0: Sebab mereka dapat, mereka layak. Itu kelayakan tempat mereka kan. Macam kita tak layak untuk Asia ni. Kita tengok Korea Selatan yang layak kan.
1: Ya.
0: Bersama. Okey, tapi apa pun kita tengok berkenaan dengan harga tiket tadi ni, ada juga yang kongsikan bersama dengan kita ni.
1: Apa tu?
0: Firdaus Malik dari Sungai Petani, dia kata kalau ikut $60 tu boleh lah kita nak masuk tengok, dia kata. Tapi nak pi itulah. Aha, Ibas, nak pi
1: nak
0: tu.
1: Nak pi tu.
0: Kos dia nak pi tu, bukannya harga yang sikit-sikit kan.
1: Ya.
0: Tapi kalau kita dengan harga tu boleh lah. Tapi tengok banyak juga perbezaan-perbezaan harga katanya berkenaan dengan tiket rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026.
1: Sebab itulah RTM bawakan kepada anda secara percuma kan. Anda boleh tonton Piala Dunia di rumah anda sendiri. Di kaca TV lah, ataupun menerusi RTM Klik kan.
0: Yes.
1: Tak ada masalah yang tu.
0: Penstriman langsung. Dia lagu tu. Di mana
1: jua impas boleh ni.
0: RTM Klik ni memang di mana jua anda berada boleh mendengarkan dan juga menonton.
1: Sebab itulah betul-betul
0: percuma. Jadi tunggu apa lagi? Kita log masuk, kita daftar masuk, kita guna akaun kita sendiri. Tak payah mana, letak email kita, kemudian letak password kita di situ. Terus kita boleh jalan, kita boleh nonton semua apa yang ada di situ secara percuma. Itu dia RTM Klik sebenarnya.
1: Betul. Bermula 12 Jun hinggalah 19 Julai 2026 tu final pada 19 Julai 2026. Okey, sama-samalah nantikan siapa yang akan membawa pulang trofi Piala Dunia 2026 untuk tahun ni.
0: Sebab pasal trofi Piala Dunia kan, macam Bas kongsikan bersama dengan kita awal tadi, kita tengok dengan harganya tu mencecah orang kata apa?
1: Apa harga dia?
0: Kalau kata kita sendiri pun memang tak mampu nak memiliki dia. Kecuali trofi tu. Ada yang masuk dalam stadium tau, trofi Piala Dunia. Tapi yang replika biasa tu lah. Sebab apa nak bahasanya, nak mengatakan bahasanya negara mereka tu akan menjadi juara untuk Piala Dunia. Gitu. Kita tengok kalau yang berlaku di Rusia 2018 yang lalu kan. Ada juga untuk kali ni 2026. Banyak-banyak tempat dah Piala Dunia ni kan. Ada juga yang satu macam yang di tempat kita pun ada juga benda ni. Dan juga ada dia ops apa tu, pihak polis jalankan untuk kes ni, iaitu berkenaan dengan judi bola sepak.
1: Macam-macam lah.
0: Bila sebab saya judi bola sepak ni kan, pandai 10 bayar. Macam-macam lah ada dalam tu. Antara ni ada Brazil dengan ni adalah nak mula kan.
1: Ada juga dulu. Yang apa dia, dia bagi binatang apa tu?
0: Sotong
1: ada. Kan. Suatu ketika dulu Bas ingat.
0: Nak teka. Tu Brazil.
1: Masa tu lah.
0: Dekat Brazil.
1: Dia kata kalau sotong ni macam ni, ni menang. Ni menang.
0: Lepas tu ada lagi. Lepas tu pula. Lepas sotong tu apa?
1: Masa ingat. Tapi Bas ingat sotong tu.
0: Sotong.
1: Masa
0: Brazil sotong tu.
1: Buat pertaruhan macam tu pula. Dah. Kan tu lah kata ragam. Kata Piala Dunia kan.
0: Macam-macam
1: lah. Lah. Macam-macam.
0: Ini kita nak tengok apa pula yang mereka nak cari. Satu objek untuk orang kata apa. Nak menjadi ahli nujum.
1: Ahli nujum pula dah.
0: Nak teka yang mana.
1: Sekali-kali dengan kita pun duk cengok.
0: Tapi yang mana sotong tu teka hari tu ni, semuanya dah betul-betul lah ke?
1: Betul lah kebetulan tu.
0: Sampai ke final pun betul lagi.
1: Betul juga.
0: Betul ke sampai ke final?
1: Betul.
0: Okey, tepat-tepatlah untuk anda berkenaan dengan bola ni. Kita nak lagi sebenarnya sebab apa, kita adalah siaran, kita mendapat siaran penuh untuk Piala Dunia 2026. Sebelum ni juga ada yang duk tunggu, duk tanya kan Bas, macam mana lawan Piala Dunia, siapa nak siar. Kita tengok ada juga yang siaran berbayar ataupun siaran selain daripada kerajaan yang agak kita tengok dondeng-dondeng kan waktu tu, sama ada nak ambil tak ambil.
1: Akhirnya
0: yang bayaran tinggi, akhirnya inilah,
1: inilah hasilnya.
0: Yes.
1: Dan juga kalau kita tengok kumpulan pun sampai A sampailah kumpulan L. Banyak sungguh kan yang kata apa ni, pasukan-pasukan, 48 pasukan ni dikelaskan kumpulan A, B, C sampailah kumpulan L.
0: Tapi kalau kita tengok kan berkenaan dengan jumlah ataupun yang pernah menjadi juara juga, kita tengok berkenaan dengan Piala Dunia ni, ramailah. Kalau kita pilihan-pilihan yang ada di sini kawan-kawan kita, Brazil lah yang menjadi pilihan daripada mereka.
1: Ya, dan juga last kali Brazil memenangi Piala Dunia pada tahun 2002.
0: Kita tengok pula untuk tahun ni macam mana, dan Argentina juga di tahun 2022.
1: Dekat tu.
0: Dekat tu.
1: Okey, sama-sama nantikan siapakah juara Piala Dunia 2026.
0: Sama-sama kita tunggu dan kita nantikan.
1: Ingat.
0: Apa dia?
1: Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta serakan.
0: Okay.

0: Kasih dan sayang kukiran Mazdo untuk anda bawa kita ke pukul 9.38 minit pagi.
1: Ya, ada kan yang tengah menyorok pulut durian ke kan?
0: Ya Allah.
1: Ada yang buat kenduri pulut durian.
0: Ada.
1: Esok lusa cuti kan? Ambil kesempatan tu nak buat kenduri pulut durian. Durian yang mana Bas? Yang sedap nak makan? Kalau Bas bagi pilihan memanglah ada Black Thorn, ada Musang King, IOI tu memang biasa. Tapi kalau Bas bersuka yang hak tebuk tupai tu kan? Durian yang hak tebuk tupai tu sebenarnya memang sedap.
0: Hang nak ambil mana? Tupai tu dia makan hak yang sedap dah.
1: Alah, tapi dia makan sepangsa je.
0: Sepangsa hak elok sekali dia makan.
1: Ha, lepas tu
0: ingat hak tiga tu semua hak tak elok. Hang, itu dia. Tanya orang, jangan bagi malu kita tau, Ibas. Ni tumpah orang tak dengar ni tak apa, tarik balik.
1: Okay. Tapi yang tu yang paling sedap.
0: Sebenarnya,
1: apa Ibas ni?
0: Ha. Tak, sebenarnya kita nak kongsikan bukan apa. Kita ni mana tahu bila kita nak sambut untuk tahun baru hijrah ni pula. Itulah ada yang rakan-rakan kita nak buat kenduri bukan apa. Sebab pada 17, insyaAllah 17.
1: Jun.
0: Jun.
1: Ya, Jun.
0: Okey, Jun.
1: Ha, 17 Jun.
0: Okey. Ha, 17 Jun nanti kita akan sama-sama berada di tahun baru Hijrah 1447 tahun ni.
1: Aha.
0: Jadi untuk tahun depan
1: 48 Hijrah.
0: InsyaAllah.
1: 1448 Hijriah. Mana kata umur kita pun dah bertambah lagi setahun.
0: Dah lagi setahun.
1: Ha, sekarang ni 20, tahun depan dah 21.
0: Kalau tahun ni 50, tahun depan 51.
1: 50 dah.
0: Tak lah, kalau contoh. Tapi kalau kata kita sekarang ni dah 49, mana kata tahun depan kalau dalam tahun
1: Hijrah, Masihi.
0: Hijrah Masihi, tahun ni 49 ataupun 50. Makna kata kalau dengan beza dengan tahun hijrah ni dia lebih banyak
1: dia lebih
0: tahun lagi lah. Lebih lagi. Okey, baik, tapi tak apalah untuk anda yang nak buat kenduri apa semua tu sila-silakanlah sebab apa? Hijrah itu pengorbanan.
1: Hijrah berbentuk perpaduan.
0: Hijrah itu permulaan. Nah, gitu.
1: Oleh itu mari semua. Tu dia ada juga.
0: Kita anda sambung
1: lagi.
0: Al-Hijrah.
1: Boleh Bas, anda boleh tonton di TV1 nanti pada 17 Jun 2026 pukul 9 pagi di TV1 kan. Langsung daripada Masjid Putra Jaya. Siapa yang berada dekat dengan Masjid Putra Jaya boleh pergi. Boleh pergi ramai-ramai
0: Sisi
1: memeriahkan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan.
0: Dia sebut pasal Ma'al Hijrah ni kan adalah untuk kita di tak kira mana-mana negeri, mesti negeri ada tau sambutan Ma'al Hijrah
1: ada.
0: Dan juga tokoh Ma'al Hijrah. Dia ambil tokoh Ibu Misali, tokoh imam.
1: Semualah banyak tokoh kat situ nanti.
0: Ada tokoh-tokoh nanti di situ. Yeah. Semuanya bertokoh belaka.
1: Dengan tema Madani dihayati, ummah diberkati.
0: Okey, insyaAllah. Sama-sama kita tunggu.
1: Berapa hari lagi?
0: Berapa hari lagi?
1: 6 hari lagi.
0: 6 hari lagi. Macam tu.
1: Itu dia sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 17 Jun 2026 9 pagi di TV1.
0: Oh, seronok kan sebab pasal hijrah kita dari dulu lagi. Kalau kata kita dulu kita akan buat baju Melayu tau.
1: Saya sama warna
0: sebab apa nak menyanyi atau lagu nasyid. Larak nak buat sepanduk. Ha, gitu.
1: Seronoklah masa tu kan. Sebab Bas pun berkecimpung dalam bidang ni lama. Majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan ni kan. Kadang-kadang buat dekat Masjid Negara, Masjid Putra. Macam itulah masjid wilayah persekutuan.
0: Ya, Bas memang ikut semualah untuk Ma'al Hijrah kan. Dari tahun 2000 apa Bas masuk? 2008
1: Bas masuk. Tapi dia ikut rotation macam kita juga.
0: Bila Bas masuk, Nora Ain dah tak masuk dah?
1: Tak masuk dah.
0: Oh, dia
1: pula dia duduk di situ. Bas pula yang
0: Bas pula yang keluar.
1: Lebih kurang macam tu lah. Dia ikut rotation juga macam kita konti ni. Tahun ni apa Ibas kena buat apa. Macam sama juga macam TV. TV pun macam tu.
0: TV macam tu juga.
1: Kita tengok juga roster kita. Tahun ni nak kena buat Ma'al Hijrah. Lepas tu dengan majlis tilawah antarabangsa. Macam tu lah kami pun.
0: Okey, baik, untuk waktu ni juga bukan apa kita kongsikan cerita-cerita berkenaan dengan kita juga penyampai-penyampai radio, begitu juga bekerja di radio dan juga bekerja di televisyen. Sebenarnya terima kasih untuk semua anak-anak kita yang mendengarkan kita waktu ni di sekolah-sekolah di Negeri Kedah Darul Aman, antaranya Sekolah St. Anne Convent, kemudian Sekolah Syarifah Roziah juga mendengarkan kita waktu ni, seterusnya dari Sekolah Sultanah Asma juga mendengarkan kita waktu ni. Siap buka radio dalam kelas lagi.
1: Kuat-kuat kan?
0: Kuat-kuat. Okey, tak apa.
1: Terima kasih banyak-banyak untuk adik-adik kita, anak-anak kita tu kan?
0: Yes. Okey, jom.
1: Oh, dengar macam seram lah ni, seriam ni.
0: Dengar lelok.
2: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Okey, 6 hari lagi.
3: Ya, itu dia hari nak menuju ke majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kemasan.
2: Hijrah itu permulaan.
3: Ha, tu lah bahasa jenis lupa lirik.
2: Hijrah itu pengorbanan.
3: Ha. Lagi,
2: hijrah
3: lagi.
2: Memupuk persaudaraan.
3: Macam salah tu. Tapi boleh teruskan.
2: Ha, jadi
3: tapi dia punya
2: dia lain

0: semestinya untuk anda pada 17 Jun nanti.
1: Jun.
0: Ha. Waktu tu adalah hari yang pertama kita nak melangkah tahun baru hijrah.
1: Yeah.
0: Jadi untuk nak melangkah ke tahun baru hijrah ni, kita kena buat persediaan yang lebih rapi lah. Kan? Kita tak maulah. Jadi kita ni setiap hari kita dah buat kerja yang sama. Setiap hari juga melakukan kesalahan yang sama.
1: Hmm.
0: Kita tak mau. Kita dah nak ubah dah semua sikap tu. Kita nak buat yang terbaik untuk diri kita dan juga untuk semua.
1: Ya, yeah, macam tahun baru Masihi lah kita sambut kan. Ada azam terbaru apa dia. Lepas tu apa yang kita mahu lakukan dalam hidup kita sempena tahun baru hijrah ni kan. Bila tahun baru hijrah ni kita teringat apa ni Bas?
0: Ya.
1: Selain kita memperingati perjuangan Nabi Muhammad SAW dan sebagainya kan. Sahabat-sahabat baginda dan sebagainya. Tapi satu lagi yang kita ingat. Kalau sebut je Ma'al Hijrah, awal Muharram ni, bulan Muharram ni,
0: mestilah bubuk Aisyah.
1: Yang tu memang kan. Bas juga syok bila macam tu. Bila mai je Muharram ni, sebab Bas memang suka bubuk Aisyah. Abah suka. Sebab tu bila mai je bulan marah ni memang syok. Macam Messi nanti dapat bubuk Asyura.
0: Dia buat bubuk Asyura dia tak boleh yang telinga yang kau apa belanga ada telinga. Dia kena buat langkawah hitam.
1: Sebab apa?
0: Dia nak kemerlitan dia tu.
1: Dia kena ada kawah hitam. Kalau kita buat dalam belanga yang putih
0: yang
1: tu,
0: beli, tak mau.
1: Dia jadi warna tu, warna belanga tu.
0: Kita cuba suggest juga untuk pengurusan kita Cik Fizu, mana nak tahu untuk kali ni kita buat sempena dengan Piala Dunia juga, hijrah juga. Kita buat bubuk Asyura ni
1: makan pada malam Piala Dunia.
0: Oh, bukan makan pada malam Piala Dunia. Kita buat edarkan untuk pendengar-pendengar kita. Selama mana nak tahu kok ada siapa yang nak support kita untuk sama-sama kita anjurkan kacau bubuk Asyura ni. Gempang kita buat perdana punya agak 10 kawah ke atas kan, mana ada masjid ada surau.
1: Kacau kat depan padang kita ni.
0: Ataupun di tempat depa ada panggil depa. Sport Roger Mai kami pi kan. Roger
1: boleh.
0: Mai kita pi. Roger Mai kami pi boleh juga.
1: Sedap telan yang liok dah.
0: Tapi tak maulah dua kawah sekawah kan. Kita kalau boleh tu kita nak buat dalam berkawah-kawah
1: ni kalau dia
0: tu.
1: Semua jenis kawah banyak-banyak okay. Mana boleh
0: dia memang tu. Dia kena buat memang banyak kan. Kalau bolehnya tu bagi
1: lebih pada 5 kawah.
0: Lebih dari 5 kawah. 10 kawah lah maintain. Kalau baru ni di Kuala Kedah 10 kawah tau.
1: Oi, banyak sungguh. Dah baru lagi banyak. Roger Mai kami pergi kan.
0: Yes.
1: Semangat sikit.
0: Okay.
1: Tapi kalau Bas tak suka buah pisang.
0: Tak suka. Oh, kita suka buah pisang tau. Macam Rashid Jali pun dia suka juga dengan pisang.
1: Dia suka pisang apa? Sama-sama.
0: Pisang tak kira ada apa jenis pisang sekalipun Rashid Jali dia kata kalau kata buat bubuk Asyura ni mesti kena ada pisang.
1: Tak sama lah tu taste dengan Bas tu.
0: Tak sama. Bila ada pisang tu tau dia akan ambil yang pisang tu saja.
1: Bas suka buah ubi keledek. Yang tu Bas suka sebab pisang ni
0: dia manis tau pisang.
1: Setengah orang suka, setengah orang tak. Ikutlah cita rasa anda kan. Kalau suka kat orang pun kita lain-lain.
0: Sekali lagi Bas, hijrah itu pengorbanan. Hijrah itu perjuangan. Hijrah itu persaudaraan.

0: Jerah.
1: Okey, mari jom akan kita sambung insya-Allah 6 hari saja lagi insya-Allah 17 Jun 2026. Sampai kita jumpa lagi Ibas hari Ahad nanti bersama dengan Syarifah Neti dan juga Cik Suhaimi.
0: Dan juga Cik Suhaimi. Jumpa lagi, jaga diri semua. Assalamualaikum.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta soraka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5 semestinya Kedah FM Mesra Harmoni. Alhamdulillah syukur dipertemukan lagi kita di ruang udara Radio Malaysia Kedah FM untuk edisi hari ini, hari Khamis. Terima kasih Ibas yang telah pun bersama dengan anda menceriakan pagi anda menerusi aktif 6.10. Didoakan agar anda sihat-sihat sentiasa, ceria-ceria selalu dan terus setia bersama kami. 18 jam sehari bersama dengan anda, 6 pagi sampailah ke pukul 12 tengah malam nanti. Okey, jom terus bersama di 97.5 Kedah FM Mesra Harmoni.

90.5 88.5 105.7 dan 105.1 Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli. 97.5

0: Kedah FM.
1: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Kedai FM Mesra Harmoni, untuk waktu ini kita nak bersama dengan Lin untuk seketika untuk rancangan tajaan dari Fame Distributor. Assalamualaikum, selamat pagi Lin.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi, apa khabar?
0: Alhamdulillah Lin, jumpa lagi hari ini. Baik, silakan Lin.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Semoga semuanya sihat walafiat hari ini. Okey, hari ini bersama saya Lin, mewakili Film Distributor, yang mana Film Distributor ni di bawah Film Group Company juga. Yang ni kita ada cawangan di Jitra Kedah, yang mana berada di sekitar Jitra. Ya, boleh berkunjung ke bilik pameran kami yang terletak di Jitra Kedah. Nak dapatkan lokasi, boleh WhatsApp di talian 019-409-2066. Okey, 019-409-2066. Okey, ini nombor taliannya lah. Okey, jadi untuk hari ini di bawah Film Distributor ni, kita juga mengeluarkan tilam, dan tilam yang kita nak offer hari ini ada dua pilihan. Yang pertama, kita nak bagi untuk tilam idaman, tilam compress foam tanpa spring. Yang kedua, kita nak highlight juga berkaitan dengan tilam premium, iaitu tilam manja organik yang juga terdapat di showroom kita lah. Okey, jadi untuk yang pertama, kita ada tilam idaman. Okey, untuk tilam di bawah Film Distributor, kita hasilkan daripada high density rebond. Dia separa empuk, dia melalui proses pemadatan juga, sebab kita tak guna foam kosong, sebab kita tak nak bila duduk atau baring dia tenggelam mengikut berat. Jadi bila tidur dalam keadaan yang tak ada sokongan, dia tak membantulah, hanya untuk tidur. Kadang-kadang okey, kadang tak okey, kadang bila tenggelam dalam tu dia buatkan kita sakit badan atau pinggang sebab tanpa sokongan. Jadi bila kita kompreskan atau kita padatkan foam bersama rebound ni tadi, jadi bila struktur dia padat, dia bolehlah menampung berat sehingga 180 kg. Dan ini kita datangkan dengan jaminan sekiranya ada masalah lekuk tilam ke apa, anda boleh maklumkan kepada kita. Ada servis secara percuma. Jadi kita rasa selamatlah guna, kan. Kenapa kami berani bagi jaminan? Sebab proses yang kita buat terhadap bahan yang kita guna ni memang dah terbukti, memang dah melalui R&D dan juga dah ada testimoni, dan kita pun dah test sendiri tempoh penggunaan, rasanya, kelebihannya, kan. Jadi antara kelebihan tilam idaman ni, dia boleh bantu kita seawal bila kita balik dia kerja baring atas tilam, dia membantu merehatkan badan, mengurangkan keletihan harian, memberikan sokongan pada zon-zon utama, pada bahagian tengkuk, belakang, pinggul, peha, kaki. Ya, bila kita berpusing, menukar posisi lah ke kiri ataupun ke kanan, pasangan kita tak rasa goyang. Tak bergoyang tilam tu, jadi kita boleh tidur dengan selesa. Okey, sampai ke pagi. Okey, dan seterusnya bila kita bangun pagi tu, ya, dia tak bawa lah rasa penat hari ni ke hari besok. Dia membantu untuk bangun dengan lebih baik. Itu fungsi-fungsi tilam yang dia ada di Film Distributor. Okey, jadi macam mana untuk anda yang nak dapatkan tilam? Okey, kenapa anda kena dapatkan tilam ni? Yalah, sebab seharian kan kita bekerja, ada yang buat 2-3 kerja, ada yang bekerja di lapangan, kan, di sawah, di kebun, memang banyak menggunakan tenaga fizikal, kan. Jadi bila balik tu badan lenguh-lenguh, letih dan sebagainya. Juga kepada peniaga-peniaga yang mungkin waktu rehatnya tu kurang, kan. Jadi bolehlah dapatkan tilam walaupun anda rehat sekejap, ya, kalau ikutkan 6 hingga 8 jam lah untuk seorang dewasa. Tapi disebabkan kekangan waktu kerja dan sebagainya, mengehadkan waktu rehat kita. Jadi manfaatkan waktu yang kita ada tu dengan berbaring di atas tilam yang selesa dan memberikan sokongan yang sesempurna mungkin untuk tubuh kita. Okey, jadi antara tilam yang anda boleh guna untuk membantu harian anda, untuk tidur harian, untuk keselesaan harian, untuk sokongan harian, ya, kita ada tilam idaman. Untuk tilam idaman ni, kita memang buat khas untuk Film Distributor sahaja. ya, yang mana kita buat dengan satu ke, dia ada beberapa ketebalan, tapi yang selalu orang ambil adalah 8 inci. Alang membeli menang memakai kan. So ambil terus yang 8 inci sebab 8 inci ni harga dia best. Okey, 8 inci ni kita jual harga pasaran $999 untuk seunit tilam. Okey, $999 untuk seunit tilam. Tapi hari ni bagi anda yang nak dapatkan tilam ni, boleh trade-in tilam lama. Nah, ada tak tilam lama kat rumah, dah nak beli tilam baru, tilam lama tak tahu kat mana nak buang, boleh trade-in. Sebab untung kalau trade-in, kita potong harga. Ya, kita bagi less lagi sebanyak RM300. Nah, walaupun anda trade-in tilam bujang, ya, keadaan macam mana pun tak apa. Ya, walaupun anda trade-in tilam bujang, RM300 diberi potongan. Jadi yang tinggal hanyalah $699 untuk hari ini. $699 abang kakak nak beli untuk diri sendiri, untuk bilik anak, bilik tetamu. Kalau berat $180, proceed ambil yang idaman. Tapi yang ni kalau nak beli untuk bilik sendiri, ya, kita ada satu lagi pilihan tilam. Okey, yang ni pun boleh kalau kata berat 180 kilo ke bawah, nak ambil tilam idaman $699 pun tak ada masalah sementara harga offer ni. Okey, $699 dapatlah kita tilam kelamin ketebalan 8 inci saiz queen. Okey, jadi yang mana nak boleh segera hubungi 019-409-2066. Kalau nak untuk tilam idaman, ini nombor dia. 019-409-2066. Hantar percuma, tempah tanpa deposit dan juga jaminan kami bagi. Okey? Jadi boleh hubungi nombor yang tadi. 019-409-2066. Tapi kita untuk harga ni, ya, dia bukan, ini bukan harga tetap tau. Harga dia $999. Ini untuk harga hari ni kita nak bagi $699. Dan siapa tempah untuk 7 yang terawal tempah, kita nak bagi free gift 2 unit bantal kepala secara percuma. Yeah. Okey, 2 unit bantal kepala secara percuma. Baik, kita berhenti berehat sekejap. Jangan pergi mana-mana, lepas ni kita sambung untuk tilam yang kedua.
0: Baik. Kembali selepas ini.

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami di FM Mesra Harmoni. Kita nak sambung lagi bersama dengan Lin. Silakan Lin.
1: Okey, baik. Kalau tadi kita dah cerita mengenai filem pertama, ada orang Luk Tak, ada orang Kok Dia, ada orang Perlis juga yang dah call. Terima kasih banyak-banyak. Kalau Lin offer ni, kalau boleh ambil lebih daripada satu, okey? Jadi RM699 untuk seunit. Tapi kalau beli dua, kita ada potongan sikit. Dan nak tahu berapa, boleh call kita, okey? Jadi 019-409-2066. Ya, 019-409-2066. Ini tilam kelamin ketebalan 8 inci. Ya. Tilam kelamin ketebalan 8 inci, harga daripada RM999. Tempah hari ini dapat dengan harga RM699. Tempah tak perlu bayar. Ya, bagi nama alamat saja, dah sampai barang baru bayar. Okey, dan seterusnya kita nak pergi kepada pilihan tilam kedua. Yang ni, kalau ada bajet lebih sedikit, boleh ambil terus. Tak payah fikir dah nak upgrade ke apa. Sebab kita datangkan dengan jaminan selama 10 tahun. Tilam ni pun ada di showroom kita di Jitra Kedah, iaitu tilam manja organik. Yang ni keluaran organik, ya, tapi di showroom Jitra Kedah, di family sebutan sana ada. Jadi untuk manja organik ni, special dia apa? Yang ni kita guna bahan semua high-end punya yang premium. Ya, dia jaminan dia pun daripada 5 tahun sebelum ni dah jadi kepada 10 tahun. Jadi kalau kita pakai lama tu, kita rasa selamat lah kan. Sebab nanti kalau lekuk ke apa, kita tahu ada jaminan servis percuma yang ditawarkan. Okey, dan satu lagi, yang ni kita guna kain yang ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih cepat, jadi lebih nyaman, lebih selesa. Okey, dan seterusnya tahap sokongan berganda lah, dulu 180, sekarang 200 lebih kilogram boleh tampung. Dan kelebihan dia tu, kelebihan dia memang menyeluruh. Ya, start je balik kerja ataupun kita duk buat kerja rumah kan, penat, baring sekejap, hilang yang penat buat kerja tadi tu, okey, bangun balik, sambung kerja balik. Macam dia penat hari tu, settle hari tu, dia tak bawa ke hari besok. Sokongan memang tip-top. Sebab dia boleh tampung berat pun lebih, tapi dia tak keras sangat ya. Dia separa empuk. Tak keras sangat, tak lembut sangat. Tapi sedap untuk tidur. Yang ni ada daun organik, ada saduran getah asli, ya, jaminan 10 tahun, ya, dan banyak kebaikan ni lah. Kalau rasa lenguh badan, sakit pinggang, apa orang kata, sebab harian, ya, sebab harian ni memanglah kan, kalau kita duduk lama-lama, memandu lama-lama, buat kerja berat pun memang akan rasa sakit-sakit. Jadi kalau kita balik, baring, oh, rasa kurang sikit penat tu kan, kurang sikit rasa tak selesa tu. Jadi bangun pagi besok tu rasa macam dah ada tenaga baru, boleh continue macam biasa kerja. Bukan tidur-tidur terus lena terus dapat tidur kualiti tau. Kita nak kena baring, tidur atas tempat yang selesa. InsyaAllah selesa tu lah yang bantu untuk tingkatkan kualiti tidur kita. Buatkan kita bangun pagi tu dengan rasa lebih baik. Jadi kena pilih-pilih juga tilam yang mana yang baik untuk kita. Harga berapa? Harga yang edisi baru ni untuk manja 8 inci RM1,700. Tapi untuk hari ni, kita nak belanja lagi lah. Yang mana call, yang mana buat tempahan. Tolak tilam lama dapat 300 potongan, jadi 1,400. Untuk 5 orang yang telefon awal buat tempahan tilam 8 inci ni, yang manja premium ni, kita nak bagi harga 1,000. 5 orang je, sebab kita dah buka banyak untuk harga ni. Sebab edisi baru, harga ni pun memang ada kenaikan lah. Ya, yeah, tapi kita nak bagi untuk 5 orang, boleh dapat harga 1,000. Siapa nak, kena cepat. Jadi hubungi nombor talian saya, 019-409-2066. Okey, 019-409-2066. Walau Ustaz Jitra Perlis yang mendengar di mana sajalah di Semenanjung Malaysia ni, kita hantar secara percuma. Bayar dah sampai baru bayar, jaminan kami bagi. Jadi nak tidur selesa, nak sokongan baik bila umur dah meningkat ni, ataupun kalau rasa tilam lama tu sering buat anda sakit belakang dah sekarang, perlu dah ditukar baru. Juga kepada pelanggan-pelanggan yang dah pernah guna tilam-tilam kita, yang mungkin versi sebelum ni nak guna versi baru, jom dapatkan sekarang dengan harga 1,000 saja. ataupun yang idaman tadi tu RM699 saja. Dua-dua untuk ketebalan 8 inci. Yeah. Jadi hubungi 019-409-2066. 019-409-2066. Jadi sampai sini dululah untuk pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Nak tidur selesa, jom cari kami. Okay? Jadi jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bersiaran bersama kami ke DFM Mesra Harmoni.

0: bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim. Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
0: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh sadar, Tuhan nyalah sebuah mimpi.
0: Sekah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.
3: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
2: Iza in the house. Interaktif 10.2 hashtag rancak serata-rata.
3: Jom interaktif 10.2 agar kita
4: rancak serata-rata.
2: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5 semestinya Kedai FM Mesra Harmoni. Iza masih lagi menemani anda. Dah pun 11.05 minit pagi, kita dah pun masuk di jam yang kedua untuk segmen Interaktif 10.2 hashtag rancak serata-rata. Okey, satu jiwa sejuta sorakan. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 kini bermula, yang mana perlawanan pembukaan akan berlangsung pada Jumaat 12 Jun 2026, Mexico dengan Afrika Selatan, Grandstand pada 1 pagi, sepak mula pada pukul 3 pagi, dan Korea Selatan versus Zichia, Grandstand pada 9 pagi dan sepak mula 10 pagi. Boleh tonton di saluran TV OK, Sukan dan RTM Klik. Okay? Terima kasih Mak Tetun Kampung Tuba, Batum Suriani, Merbau Pulas terus bersama di Kedai FM. Jom terus layan lagu daripada Izlin bersamamu untuk anda.

97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

Silang Budaya, stesen berkembar, merentas sepanjang negeri, menyatukan 34 stesen memperkukuh perpaduan dan kepelbagaian budaya di Malaysia. Depot sembang apa? Stesen berkembar setiap Sabtu 3 hingga 4 petang di Kedah FM. 34 stesen, satu suara, satu jiwa.

0: 105.1.
1: Bulan bintik padanya. Benar ku cinta dia.
2: 108.5. Inilah Kita FM.
3: Interaktif sepuluh dua.
4: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kita FM Mesra Harmony. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Okay, selamat pagi Sadin, Mak Subhi, Layan Kedai FM, Cik Su juga dari Felda Guap Napai, Jitra, Kak Mah KMK, selamat pagi juga untuk Syamsul Baharin. MZ Lina Saad dari Changlun, semoga semuanya sihat-sihat selalu, dipermudahkan urusan. Rubiah Zakaria, Muhammad Rohaimi, ceria-ceria selalu. Nak lagu Bila Diri Disayangi, ya, insyaAllah ada kot. Asalnya ada dan senarai. Zaitun Husin, semoga sihat-sihat selalu. Nak cakap selamat menunaikan umrah pada kawan-kawan yang nak pergi esok. Semoga dipermudahkan urusan di sana. Juga untuk Faizal Osman dan juga semualah anda yang mengikuti siaran Kedai FM, tak kira di mana saja anda berada. Terima kasih kerana memilih Kedai FM sebagai sumber hiburan anda dan juga informasi untuk anda. Okay? Yang dekat kedai makan, dekat stesen minyak, kedai runcit, semualah klinik kesihatan, semua terima kasih kerana sentiasa bersama kami. Dan kami memberikan yang terbaik untuk anda, 18 jam sehari, bermula 6 pagi sampailah ke pukul 12.30 malam nanti.

Terus setia menemani Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 11.37 minit pagi. Okey, selamat pagi untuk anda yang sambut hari lahir hari ini. Diucapkan selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik-baik sepanjang usia. Okey, tahun ni dah yang keberapa? Usia yang keberapa? Tak kisahlah. Yang keberapa sekalipun, yang penting kita doakan agar kita sentiasa diberikan kesihatan untuk masih lagi terus boleh beribadah, terus boleh mencari rezeki, menjadi yang terbaik untuk orang sekeliling kita. Okey, berkenaan dengan bertambahnya usia, mungkin tahun ni ada yang bertambah usia ke 40. Hari ni selamat hari lahir yang ke 40. Jadi usia 40 ni sebenarnya dia tak perlu pun nampak macam 20-an kan. Penuaan itu memang wajib dilalui lah. Memang akan dilalui oleh setiap orang. Normal lah kan. Yang penting kita sihat, aktif dan juga berfungsi dengan baik. Okey, kulit ni boleh berubah lah. Kulit kita boleh berubah kan dengan usia kita, tapi kesihatan menyeluruh tetap kita kena utamakan. Okey, bila masuk usia 40-an ni memanglah wajah dan tubuh pun dah mula berubah kan. Kulit mungkinlah taklah setegang macam dulu kan. Ada garis-garis halus dekat muka kan. Macam lebih orang kata apa, matang lah kan. Jadi ada yang masih nampak muda, ada juga yang cepat nampak berusia. Tapi semua ni dipengaruhi oleh genetik, hormon, waktu tidur kita, stres, pendedahan kepada matahari, merokok ke tak merokok ke, dari segi pemakanan dan juga gaya hidup sejak bertahun-tahun lamanya lah. Jadi masalahnya ramai orang dah mula rasa bila wajah tu dah tak nampak macam 20-an lagi kan. Dah nampak 20-an macam mana kan, dah 40-an dah. Jadi kena kata apa, redo dengan takdir. Nak pergi ke mana kan, kita memang setiap tahun bertambah usia. Jadi hakikat tu kena terima lah. Sebab apa? Sebab penuaan ni adalah proses normal tubuh manusia. Kulit akan berubah bukan sebab kita ni tak jaga kulit sangat kan. Kadang-kadang kulit berubah ni kita dah jaga dah sebaik mungkin, tapi umur kita tetap membawa satu perubahan. Yang penting macam mana kita jadikan tubuh kita berfungsi. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

juga jaga kesihatan mental dan juga fizikal. Hidup pun lebih tenang. Jadi tak salah sebenarnya nak nampak kemal, nak nampak muda, segar dan sebagainya. Pakai pelindung matahari ke, cukup tidur semua tu. Tapi janganlah sampai orang kata apa, takut mengejar hari tua ni kan. Takut

untuk sayangi diri kita dengan lebih lagi lah, kan, tubuh yang membawa kita sampailah ke usia ini. 12 hari, berita ringkas Kedai FM. Jom terus layan Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Syariza Zainuddin. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Dua blok bangunan dan laluan pejalan kaki di Sekolah Kebangsaan Lubuk Buntar rosak selepas dilanda ribut beserta hujan lebat semalam. Kejadian yang berlaku kira-kira pukul 3.30 petang itu turut menyebabkan 5 kedai di Pekan Bandar Baharu mengalami kerosakan. Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu, Leftenan Pertahanan Awam Abdul Rahim Khairuddin berkata, pemeriksaan di lokasi pada pukul 7.57 malam mendapati kerosakan melibatkan bumbung bangunan sekolah serta beberapa premis perniagaan. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Menurut beliau, pemantauan terus dijalankan dari semasa ke semasa oleh pihak berkuasa dan agensi berkaitan. Sementara itu, rakaman yang dikongsi orang awam di media sosial menunjukkan angin kencang menerbangkan kepingan bumbung beberapa deretan kedai di kawasan berkenaan. Kejadian itu turut menyebabkan kesesakan lalu lintas apabila serpihan bumbung menghalang sebahagian jalan. Beberapa kenderaan juga dilaporkan terkena kepingan zinc yang diterbangkan angin. Pemeriksaan Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspacom ke atas kenderaan utiliti sukan SUV yang terbabit nahas 6 sekeluarga di Pinang Tunggal, Kuala Muda minggu lalu tertumpu kepada beberapa komponen utama termasuk sistem brek. Pemeriksaan teknikal itu bermula semalam dan agensi berkenaan menjangkakan laporan menyeluruh akan diserahkan kepada Polis Diraja Malaysia PDRM selewat-lewatnya hari ini. Puspacom dalam satu kenyataan kepada sebuah media tempatan menegaskan pihaknya cuma dipertanggungjawabkan oleh polis untuk melakukan pemeriksaan, bukannya menentukan punca kemalangan. Sebelum ini, polis memaklumkan kenderaan dinaiki mangsa akan dihantar ke Puspacom untuk pemeriksaan menyeluruh. Ketua Polis Kedah Datuk Azli Abu Shah dilaporkan meminta orang ramai memberikan ruang kepada pihaknya untuk menjalankan siasatan penuh bagi mengetahui punca sebenar kemalangan maut membabitkan Proton X50 dan lori muatan tanah itu. Ketika kejadian jam 3.50 petang Ahad lalu itu, 6 maut dan seorang lagi parah pada bahagian muka, manakala pemandu lori tidak mengalami kecederaan. Sebuah kereta disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sungai Petani selepas dikesan melakukan beberapa kesalahan serius dalam satu operasi penguatkuasaan di kilometer 3 Jalan Sungai Lalang, Sungai Tukang semalam. Kenderaan yang dipandu seorang wanita berusia 31 tahun itu didapati tidak memiliki lesen kenderaan motor LKM yang sah sejak 6 tahun lalu. Selain itu, kenderaan berkenaan juga tidak dilindungi insurans dan dipandu tanpa lesen memandu yang sah. Menurut JPJ, tindakan sita telah diambil di bawah Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 sebelum kenderaan tersebut dibawa ke depo sita Sungai Petani untuk siasatan dan tindakan lanjut. Dalam perkembangan berkaitan, JPJ turut menegaskan operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi memastikan pematuhan undang-undang jalan raya serta meningkatkan tahap keselamatan pengguna jalan raya di negeri ini. Sekolah Kebangsaan SK Kota Rentang bersama peserta NPQEL SRUT5 Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara akan menganjurkan Rentang Fest Run 2026. Program komuniti berkonsepkan warisan budaya dan gaya hidup sihat itu akan diadakan di SK Kota Rentang dan sekitar Kampung Kota Rentang Jitra pada Sabtu ini bermula pukul 7 pagi hingga 12 tengah hari. Program larian komuniti yang diinspirasikan daripada suasana desa dan warisan tradisional kampung tersebut menghimpunkan warga sekolah, ibu bapa, komuniti setempat, alumni serta agensi luar dalam suasana santai, sihat dan harmoni. Antara aktiviti yang diadakan termasuk larian komuniti sejauh 5 km, reruai pameran, busana pakaian tradisional, gerai makanan, cabutan bertuah dan persembahan kebudayaan. Sedikit perkembangan sukan bola sepak. Pemain skuad Kedah FA Muhammad Akil Irfanuddin merekodkan 4 bantuan jaringan sepanjang kempen Liga A1 Semi Pro 2025-2026 sekaligus membuktikan peranannya yang cukup penting buat Kedah FA di kedua-dua bahagian padang. Pemain pertahanan ini juga sentiasa mempamerkan karakter kepimpinan yang tinggi setiap kali turun beraksi. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA berkata jaringan pertamanya pada pusingan pertama ketika membantu Kedah FA menewaskan Bunga Raya FC 3-0 di tempat lawan. Prestasi konsisten yang dipamerkan terus meningkat pada pusingan kedua apabila beliau menambah 3 lagi bantuan jaringan dalam kemenangan ke atas Armed Force FC 2-1, UM Damansara United 3-2 dan Silphonic FC 3-0. Walaupun beraksi di posisi pertahanan tengah, Muhammad Akil tidak hanya berperanan mengawal benteng pasukan, malah turut menjadi antara pencetus serangan yang berkesan. Sumbangannya dalam mencipta peluang jaringan serta ketenangan mengemudi barisan pertahanan menjadikan beliau antara tonggak penting yang membantu Kedah FA muncul sebagai salah satu pasukan dengan rekod pertahanan terbaik sepanjang musim. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM, berita disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah.

0: Abang, ayam segar ada lagi tak?
1: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
0: Betul ke halai?
1: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismillah ni pilihan nombor satu orang kedah.
0: Ayam bismillah pilihan halal hati pun tanah. Ayam bismillah dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
3: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Terima kasih yang hadir menemani di live TikTok Kedai FM dan 12:17 tengah hari. Okey, selamat tengah hari untuk anda semua. Terima kasih layan Kedai FM yang juga yang hadir di RTM Klik, yang dengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih juga untuk anda. Okey. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Selamat tengah hari buat anda semua. Selamat menjemu selera yang dalam perjalanan nak pergi kerja. Semoga dipermudahkan segala urusan.

0: suara rakyat dari pelbagai latar belakang. Bahasa berbeza, budaya pelbagai, namun RTM menyatukan semuanya dalam satu siaran yang inklusif dan bermakna. Bukan sekadar penyiar, RTM adalah cerminan wajah Malaysia. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama RTM. RTM tetap
1: unggul. Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Same point. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
3: Dan show.
2: Same point. Dan show.
4: Kedah FM.

0: tahun RTM. RTM setia bersama anda. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menganjurkan Tausiah Ma'al Hijrah, Majlis Bacaan Doa Akhir dan Awal Tahun pada 16 Jun 2026 jam 5 petang hingga 9 malam dan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448-2026 pada 17 Jun 2026 jam 7 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Majlis ini akan dibawakan secara langsung menerusi RTM 1 dan disambung siar ke TV Al-Hijrah serta live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Selain itu, sesi Tausiah Ma'al Hijrah akan disiarkan secara langsung menerusi live streaming di media sosial rasmi JAKIM dan TV Al-Hijrah.
1: Terima kasih orang banyak baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Diam, tolonglah diam.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pak Cik Izzah berdasarkan sesi tu.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Adapun 12.35 minit tengah hari. Selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5. Semestinya Kedai FM Mesra Harmoni lah kan. Terbaik untuk anda semua. Baiklah untuk anda. Orang kata kita kena ingat tiga orang. Kita hanya ingat tiga orang dalam dalam hidup kita ni. Kena ingat tiga orang yang kita jangan pernah melupakan. Tiga orang ni dalam hidup kita, okay? Yang pertama adalah orang yang pernah tolong kita waktu kita susah, kan? Jadi kita janganlah lupakan orang yang tolong kita waktu kita susah, kan? Kita jangan lupakan orang yang pernah tolong kita, okay? Yang keduanya, kita jangan pernah melupakan orang yang tinggalkan kita waktu kita susah. Yang mula-mula tadi, orang yang pernah tolong kita waktu kita susah, dan orang yang kedua adalah orang yang tinggalkan kita pada waktu kita susah. Jadi kita jangan melupakan orang tu. Dan yang terakhir adalah orang yang menyebabkan kita susah. Orang kata macam tu lah. Tiga orang ni kita jangan lupa lah. Orang yang buat kita susah, orang yang pernah tolong kita, dan juga orang yang tinggalkan kita waktu susah. Okay, apapun terus layan Kedai FM. Yang mana yang baik-baik saja untuk kita semua, insyaAllah doakan yang baik-baik. InsyaAllah semoga Allah berikan yang terbaik dalam hidup kita, okay? Rezekikan kita dengan orang yang baik-baik, berkawan dengan orang yang baik, kan? Semualah rezeki semua tu, kan? Jumpa dengan orang baik, dapat sahabat yang baik, sahabat dunia akhirat, kan? Itu rezeki. Alhamdulillah. Kalau dapat orang yang macam tu, memang kita akan sentiasa tersenyum. Okay, kembalikan senyuman anda. Walaupun ada ketikanya yang gundah gulana ketika ini, layan Kedai FM. InsyaAllah, kembalikan senyuman anda.

0: follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 12.50 minit tengah hari. Jomlah follow dan like kami. Okey, untuk anda yang belum lagi follow semua media sosial Kedai FM, bolehlah follow dan like kami kan. Banyak info-info dan juga makluman lah untuk anda yang best-best di media sosial Kedah FM ni. Okay, terima kasih untuk semua. Selamat tengah hari Jack Last Town, layan Kedah FM. Terima kasih Robiah Yop juga, semoga dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Juga untuk Nur Azila dari Kampung Gajah Perak, Kak Ina Zahara Hashim dalam perjalanan nak pergi kerja. Sofia Hassan, selamat tengah hari. Juga untuk Azmi Baharum, selamat tengah hari. Timbul Tawau, Jaya Kesuma dan juga Anaman, semoga kita semua dalam lindungan Allah, berkat dalam apa jua urusan kita. Amin. Salafarina Hayati, selamat bertugas, terima kasih. Sentiasa ceria selalu. Ceria selalu kan. Kak Ros Taman Sri Nyo Jitra, selamat bertugas Kak Ros. Hari ini shift pagi katanya. Buat semua tak kira di mana saja anda berada, terima kasih, semoga dipermudahkan urusan. Ayan Syed dari Sungai Petani, kena ceria-ceria sokma walaupun di mamah usia dan kudrat pun tak sekuat dulu kan. Kita biasalah semakin bertambah usia ni adalah perubahannya kan. Ada yang sakit sana sakit sini kan. Namun keceriaan dan keriangan di wajah mesti ada. Kedai FM tetap di hati. Terima kasih. Okey, adukah semerah hati Cik Su layan Kedai FM juga untuk Ford Ranger. Terima kasih untuk anda semua kerana sentiasa bersama kami 18 jam sehari bermula 6 pagi sampai ke pukul 12 tengah malam nanti. Okey. Satu tengah hari kita akan ke pusat berita Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Kita akan kembali semula selepas utama satu tengah hari.

0: Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama-sama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.20 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kebang, Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Kembali semula bersiaran bersama kami di FM Mesra Harmoni. Selamat tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Selamat menjamu selera untuk anda. Izzah masih lagi bersama dengan anda, menemani anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey. 2 petang nanti seperti biasa Raudah Sakinah akan bersama dengan anda untuk hari ini bahagian yang terakhir berhijrah ke syurga yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Ilyas Ismail. Apapun terus bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Nidaul Islam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Syukur sangat kita kepada Allah SWT dapat bertemu lagi dalam Nidaul Islam bersama saya Ustazah Zawiyah binti Hassan. Tajuk kita, agar kerjamu diberkati. Hebat tajuknya. InsyaAllah, ramai di luar sana yang bekerja, sama ada secara bekerja bersendirian, ada majikannya, tak kisah. Tapi bagaimana nak jadikan kerja kita diberkati oleh Allah SWT sudah semestinya, ya. Di mana pertama, ingat kerja itu adalah ibadah. Bila sebut ibadah, kita buat kita dapat pahala. Kerja adalah ibadah. Kalaulah kerjanya tidak dikira sebagai ibadah, bayangkan hari-hari kita bekerja 8 jam. Jam tambah lagi 4 jam. 2 jam. Jadi 10 jam. Kan? Kalau ini tidak ada pahala, tidak diberkati, tidak dirahmati, maka sudah tentu tidak banyak kita dapat kumpul pahala ketika kita berada di akhirat Allah nanti. Tapi ada syarat. Bagaimana nak jadikan kerja kita sebagai ibadah, kerja kita yang diberkati? Pertama, niat lillahi ta'ala. Kita bekerja kenapa? Lillahi ta'ala. Kita kerja kenapa? Untuk mencari rezeki yang halal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, melakukan kerja yang tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Ha, mana kalau bercanggah, contohnya so kita kerja di kilang arak ke, ataupun macam-macam lah yang berkaitan dengan perkara yang Allah haram, itu tak boleh jadi ibadah, bahkan dosa. Dan hasil yang kita dapat juga dibimbangi, tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Yang seterusnya ialah tidak mampu untuk melakukan tugas-tugas sebagai hamba Allah dalam kita bekerja. Antaranya, mampu menutup aurat sebagai seorang perempuan. Jangan pula bila bekerja, tak boleh pakai tudung. Bila bekerja, kena pakai skirt pendek. Itu jangan. Walaupun gaji mahal, Ustazah. Tapi kalau rezeki tidak berkat, tak ada gunanya. Biarlah bila kita bekerja tu, arahan ataupun kita boleh melaksanakan syariat Allah. Contoh saya tadi, menutup aurat. Kedua, kita dapat melaksanakan solat, dapat melaksanakan perintah Allah semasa kita berada di pejabat. Ada juga sahabat kita, Ustazah, bos saya tak bagi solat, Ustazah. Kalau kita solat, dia akan potong gaji sekiranya mengambil masa bekerja. Contohnya solat asar, Ustazah. Kalau saya balik, saya tak sembahyang asar dulu, tak sempat untuk saya nak solat. Jadi bila saya sembahyang, dia potong gaji, dia kata. Allahuakbar. Jadi carilah tempat kerja yang tidak memampukan kita untuk melaksanakan perintah Allah semaksimum mungkin. Jadi pertama, tutup aurat. Kedua, dapat menunaikan solat. Dan begitu juga, tidak ada pergaulan yang bebas di antara lelaki dan perempuan yang boleh dikatakan menyalahi daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Yang seterusnya, seorang isteri, dapatkanlah keizinan dulu daripada suami. Memanglah jarang suami tak izin, tapi alangkah baiknya kalau boleh setiap hari pun tak apa. Siap kena kerja bang, okey nak kerja bang, izin ya, okey bye, cukup dah. Alhamdulillah, berarti suami mengizinkan kita buat kerja, kita pergi kerja, mudah-mudahan kita mendapat apa yang dikatakan, diberkati, rezeki berkat, kerja kita diberkati. Maka sudah tentu balasannya nanti ialah kita nak mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja boleh masuk syurga kot, Ustazah. Yes, bila kita kerja, kita dapat rezeki yang halal, beri makan anak-anak kita, dapat kita bersedekah, dapat kita bayar zakat, dapat kita pergi menunaikan ibadah haji, dapat kita bagi pada mak ayah kita, maka insya Allah kerja itu boleh membawa kita kepada syurga Allah SWT. Yang penting pastikan apa yang saya sebut tadi, niat, pergaulan, dan beberapa perkara lagi supaya kita dapat patuhi sebagai seorang pekerja yang dikira sebagai diberkati oleh Allah SWT. Masya Allah, Masya Allah. Tak susah sebenarnya dalam Islam, kan? Nak jadi elok, nak jadi berkat, maka lakukanlah. Dan jangan lupa untuk bayar zakat, jangan lupa untuk bersedekah dengan upah gaji yang kita dapat. InsyaAllah dia akan berkat. Jadi sakit itu dulu yang dapat saya kongsi, bagaimana agar kerjaku diberkati oleh Allah SWT bersama saya Zawiyah binti Hassan, Nidaul Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
2: Yang berbahagia Ustazah Zawiyah Hasan, hashtag penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.
3: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
4: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi.
5: Hashtag penyiaran Jakim.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Nampaknya tugasan Iza bersama dengan anda cukup sampai di sini dulu untuk edisi hari ini, hari Khamis. Selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya DJ Zul Rinova akan bersama dengan anda menerusi segmen ketiga hari ini, Relax 26 hashtag layan. Jadi mohon maaf andai ada terkasar bahasa, tersalah bicara sepanjang Iza bersama dengan anda bermula detikkan 10 pagi tadi sampailah ke waktu ini. Terima kasih Syarifah Neti dan juga Syuhaimi bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua hari ini. InsyaAllah kita bersua lagi di lain hari, di lain waktu. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga tutur kata walau di mana sahaja anda berada. Pastikan anda terus setia bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Salim. Zaman Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, tentang kenal no Sayyidina Uthman, sahabat pun dia, menantu Nabi pun dia. Dia antara bertuahnya dia dua kali jadi menantu Nabi. Masa zaman dia, Masjid Nabawi tu nak di umat Islam makin ramai. Jadi orang hak mai umrah ke haji ke, jadi maknanya dia makin lama makin sesak kawasan kompleks Masjid Nabawi. Tuan-tuan tahu kan, kompleks asal Masjid Nabawi, hak kubah hijau, hak tu aja. Mai zaman khalifah-khalifah tu ya, jadi kuai luas-luas-luas-luas, pintu pun banyak semua tu. Jadi dulu ni masa zaman Sayyidina Uthman kan orang kaya, banyak duit. Dia nak perluas masjid, nak bagi elok lagi, bagi selesa Jumaat. Perbuatan dia nak buat lagu tu mendapat kritikan. Ada orang duk mengata sikit lah, orang duk cakap-cakap lah, apa ni nak ubah-ubah, Nabi dah buat, dia nak ubah-ubah, ejas sana tambah sini apa pandai. Oh, Sayyidina Uthman dia terus bagi ya, berani dia. Dia pak mentua dia punya buat masjid ni, dia tahu lah. Dia kata apa? Dia kata hadis tadi, man bana masjidan lillahi, siapa bina rumah Allah, Allah binakan rumah sama dalam syurga nanti. Kata para ulama, hadis ini juga menunjukkan bukan setakat daripada tanah lapang baru nak buat. Dah ada masjid, kita bagi elok masjid kita, pecantik elok kita, maka hak yang bagi sumbangan untuk bagi elok masjid ni, dia juga termasuk dalam kalangan orang hak dapat rumah dalam syurga. Ada orang ingat, oh daripada tak ada kepada ada, hak dah ada dah, dia bagi elok lagi, dia bagi sumbangan. Kadang mungkin imam ke pengerusi ke apa beritahu, tuan-tuan semua kita nak mohon sumbangan sikit lah no? Kita nak tukar kapek lah, kita nak tukar kapek no? Pasal kita pun ramai yang dulu sebelum ni ramai yang sujud lama, tapi papa dah lama dia ada kepam sikit. Dia ramai yang sujud pun jadi sad ya. Sujud dia bangkit muka kerut. Dia kata bau stokin lah, bau kaki orang lah apa. Jadi kita nak tukar lah kapek baru lah. Ha, siapa-siapa nak menyumbang, kita dah tabung. Kita dah tabung, silakan masuk dalam tabung. Tabung dah pagi, dah tabung. Ni tumpang duk sebut ni. Boh pay lah kalau ada lah. Ha, masuk dalam tabung. Ha, hak bubuh dalam tabung tu, berapa? Hadis tak sebut berapa ringgit. Tak ada. Kalau dalam hadis yang lain lagi sedap, Nabi kata, man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin, siapa bina masjid, walaupun sebesar sarang burung. Eh, sarang burung besar mana? Burung pun tak sembahyang. Tapi halui kan sarang burung tu. Mana ada masjid besar sarang burung? Dah. Agama nak ajak kat kita, yang kita duk bagi tu, nilai dia sama besar macam sarang burung pun, pun Allah akan benarkan rumah dalam syurga. Tak disebut RM1, RM2, RM5, RM4, RM5, RM6, tak ada, tak ada, tak ada. Bubuhlah berapa pun, dengan hati ikhlas, dalam syurga dapat rumah. Itulah dia. Sebab itu saya rasa kita dah boleh mula dah tuan-tuan, bagi sumbangan untuk pembinaan mencantikkan rumah Allah ni. Masjid kita pun cantik, tapi apa-apa saya pun tak tahu cerita tuan-tuan ni, kok ada apa-apa tak kenal ke apa. Ada aja pengumuman, tuan-tuanlah orang hak paling mula bagi. Saya bukan apa, kadang cemburu hak jenis-jenis penyumbang-penyumbang ni. Ni setiap batang kipas aircon semua hak ada ni. Macam aircon ni tuan-tuan kan, aircon kita ada berapa ni? 6, 5. Aircon ni, orang hak bagi sumbangan aircon sebenarnya tak ada masalah sangat. Tapi aircon ni yang dia punya apa, nak bayar bulan-bulan tu. Beli sebiji tak ada masalah, nak bayar bulan tu. Pasal aircon ni, elektrik tu dia bayar bukan pakai doa. Tu masalah tu. Dia pakai duit. Dia doa tak berapa sangat, dia pakai duit. Jadi al-fulus. Al-fulus. Tahu al-fulus eh? Dia pakai fulus. Jadi dia kena sumbangan lah. Itulah tu. Tu saya ingat ada orang dah lah dia sumbang aircon. Elektrik bulan-bulan ada. Kalau saya di Bangi tu ada satu masjid, ada seorang pesara guru, cikgu pencin. Tiap-tiap bulan elektrik masjid tu, bil elektrik dia bayar. Dia bayar, dia bayar. Memang dia, dia kata dia hidup bukan boleh mengajar orang. Dia bukan alim pun, hak ni dia dapat syurga pun. Dia memang macam tu. Siapa hak wakaf aircon kipas ni, mungkin hak wakaf-wakaf ni, kot ada hak di kalangan mereka ni dah meninggal tuan-tuan. Syok. Sejuk dalam kubur. Sampai mayat sebelah pun tanya, bang, tanya sikit. Awak kubur abang sejuk. Oh tu ke? Tak ada, saya dulu wakaf aircon di masjid mereka ni. Lepas tu tu imam tu lupa pula tutup aircon. Sejuk sampai hari ni. Ha, mungkin lah kot, mana nak tahu.
Ini bukan hadis, contoh lah, nah. Jangan serius sangat. Mana nak tahu. So jujur sampai kubur tu no. Jadi moral of the story, tutup lah ekor lepas guna, kan? Tu je cerita dia. Kan? Lepas tu kita punya apa lagi tuan-tuan? Ha tu kena kan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa-apa ni? Satu lagi ni mikrofon. Mikrofon masjid pun sama. Kadang-kadang ni mikrofon kita pun sedap lah tuan-tuan dengar, dengar apa tadi pun okey lah. Ada setengah kadang tu kita mohon sangat lah, kalau boleh bukan sumbangan wang ringgit saja, teguran nasihat orang ramai. Ada setengah masjid, masjid cantik, sejuk, kapet sedap semua, mikrofon tak sedap. Bila mikrofon tak sedap, jangan duk gaduh pasal ramai dengar kot luar. Ramai dengar kot tangga. Tak mau masuk pasal kami duk dalam tak dengar apa. Apa satu tak dengar ustaz. Ustaz duk melawak lah apa, kami duk dengar lah tapi duk luar lagi clear ada kan mikrofon lagu tu. Dia bergaung, bunyi dia bergaung. Sebab tu mikrofon ni dia tak boleh banyak tangan. Ni, mikrofon ni dia tak boleh banyak tangan. Hak duk jaga dalam tu dia tak boleh banyak tangan. Mai tu imam, bahasa tak sedap. Tok Bilal bawa Allah Allah Allah. Meletup orang tua tu, dia tak boleh. Dia tak boleh banyak tangan. Bila orang dah sumbang, kita guna elok-elok. Ha tu, sebab dia adalah benda yang sangat sensitif ni mikrofon. Sebab tu kadang kalau tuan-tuan tengok kalau di Masjidil Haram, kita jadi khusyuk sembahyang Masjidil Haram ni mikrofon dia sedap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita pun syok mayang. Majid kita setengahnya tu kadang itulah kata kata banyak tangan sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baru nak sujud. Kita telinga berdesi rasa bergegar tuan-tuan pernah ada rasa bunyi berdengung bergegar sampai hidung. Tak boleh dia banyak tangan, tak boleh. Dia kena ada seorang. Kadang tu kadang ada orang dia memang jenis juara karaoke kampung. Ha pokok-pokok tu pandai bab bunyi-bunyi. Panggil dia. Jangan dia karaoke pula, suruh dia jaga sistem sudahlah ha tu. Bina rumah Allah, Allah bina bina rumah Allah masjid, Allah bina rumah dalam syurga. Dan satu lagi iaitu amalan dapat rumah di dalam syurga yang juga mungkin tak ramai orang tahu tapi besar pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan dia adalah meninggalkan perdebatan yang sia-sia, meninggalkan salah faham yang boleh bawa bergaduh besar. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku jamin sebuah rumah di tengah-tengah syurga. Dia kalau tengah syurga ni, kalau dunia tu harga mahal. Orang rumah belah kampung ulu dengan tengah bandar mana mahal? Tengah bandar ah. Rumah belakang Menara Lostak ke apa? Kalau di Kuala Lumpur tu rumah dekat area Kampung Baru, dekat area apa tu? Apa di Jalan Ampang, itu rumah. Kadang rumah tak ada tanah pun, kondo. Mahal. Tapi sebab dia tengah-tengah bandar. Tu yang jadi mahal, dia pusat segala. Kan? Tapi di Kuala Lumpur tu banyak pusat. Kita kadang yang hak pakai kepiah ni pun kadang terbang kepiah hong. Budak-budak kita lah, bukannya orang lain pun. Kalau anak bangsa lain tak kata apa, anak-anak Melayu lah kadang tu. Pakai nampak pusat. Baju-baju pakai singkat-singkat, nampak pusat. Tu yang orang panggil pusat membeli belah tu. Itulah tu. Lepas beli belah. Ya Allah, ustaz. Oi, kadang pening jadi. Tu yang Arab-Arab kadang, Arab-Arab kan hak Mekah Madinah kan, depa duduk sana kan jubah abaya hitam semua kan. Tu depa mai sini pun depa jadi terkejut, oh jenuh istighfar, astaghfirullah. Kiri kanan, paha ayam, paha orang, semua ada. Kita lah kadang tak tahan kan, jadi ya. Rupanya Nabi kata, ada rumah yang akan dimiliki di tengah-tengah syurga. Mai rumah paling mahal. Rumah apa? Kayangan. Ha, orang-orang kayangan ni, hak nak dapat ni, di tengah-tengah syurga. Siapa? Maknanya bukan senang tu nak buat perangai lagu ni. Dapat rumah tengah-tengah syurga. Perangai dia apa? Tak semua orang boleh jagalah. Perangai dia apa? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Meninggalkan perdebatan, berdebat walaupun dia di pihak yang betul. Tu. Kita kadang tuan-tuan dalam masyarakat ni ada benda kita
Setiap kita ni bukan semua pun sepahaman pun, tapi kita reti untuk hujung dia. Tak apa, tak apa, kita terusah duduk panjang cerita lah. Habis tang ni sudah, habis tang ni. Tapi ada orang dia suka panjang. Pada dia benda boleh bergaduh, buat apa bincang? Kita yang betul, benda boleh bincang, buat apa bergaduh tak? Dia kata benda boleh bergaduh, buat apa bincang? Itu masalah. Saya pelik lah tuan-tuan, benda tu kadang benda kecil je pun dia kerah pedai tu, dia ketegak nak gaduh buat kita tu, tak sah lah, tak boleh, mana boleh, ini kena tu, tu nak jadi gaduh. Kadang kalau isu terawih tu kan, kan ada geng 20, geng 08, ni bukan kongsi gelap tu, ni 8 rakaat. Saya di Kuala Lumpur tu, tak mau sebut lah kan, ada masjid kadang tu terpaksa buat papan tanda. Macam kita kan ada papan tanda setengah tu apa, AJK, imam, pengkuliah, ustaz lah, tok guru lah apa kan, dia ada signage dia. Di sana pun sama. Bila Ramadan saja, signage tu keluar. 8 rakaat, 20 rakaat. Kita sampai-sampai, rela ada duk jaga. Kita buka tingkap. Oh ustaz, ustaz mana? 8 ke 20? Ustaz nak 8 ke 20? Ui, rela tanya saya, nak 8 ke 20? Tak rela nak jawab macam ni. Dia nak 8 ke 20? Tak, siapa tuan? Siapa nak 8 ke 20? Tak lah, kalau 8 tu 8 rakaat lah, belah sana. Dia apa ni, dekat dengan pagar. Dekat. Pasal 8 kan balik awal. Kalau 20, parking dalam sikit. Pasal mereka lambat balik. Nak retail lah, apa lagi nak. Ya, kan, banyak lagi mereka nak moreh ke apa, dalam sikit. Oh, lagu tu. Sampai tahap kena buat lagu tu. Pasal gaduh. Hak 20 kata kami hak bagus, kami yang betul buat banyak. 8 kata kami hak betul ikut sunnah, kami 8. Gaduh tuan. Saya benda tu benda kecil je pun, tapi dia punya sampai kena macam tu, dia kena buat. Tak mau gaduh macam pasal. Sok gaduh dah. Kan. Dia tak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pun Nabi tak buat, kalau saya tak kata Nabi, kalau Nabi tak buat sampai 20 sekalipun, lamanya Nabi berdiri malam tu kalah orang 20 tu kalau ikut. Nabi semayang malam berapa lama tuan-tuan? Mula-mula Nabi baca Baqarah, Al-Fatihah, macam kita lah Fatihah. Lepas habis Fatihah, Nabi baca apa? Surah Baqarah sampai habis tau. Baqarah sampai habis, bukan ayat 1 sampai ayat 5 apa, dah sampai habis Baqarah tu, 3 juzuk. Rukuk tak lagi, Nabi sambung pula Ali Imran sampai habis. Berapa juzuk pula tu? Rukuk tak lagi, sambung pula An-Nisa sampai habis, baru rukuk. Total jumlah satu rakaat Nabi lebih kurang 662 ayat ke apa? 662 ayat satu rakaat. Tu yang bengkak kaki lama sangat berdiri. Kalau enak atau enak, kalau Allah tabak ya ada izajam, tengok kaki bila nak bengkak. Bengkak apa ha? Lama Nabi berdiri lama. Tu yang Anas bin Malik radhiyallahu an, dia biasa nak ikut Nabi. Dia nak ikut Nabi sembahyang. Terlintas dalam hati dia satu benda yang tak patut. Sahabat lain tanya, "Ha nak buat apa?" "Aku rasa macam nak berhenti." "Macam nak mufarakah nak berhenti." "Tak larat." Lama Nabi punya berdiri. Tu. Hang punya 8 tahu mana? Pukul 9:30 balik. Nabi macam ni. Apa Nabi macam tu? Kalau betul lah tu suruh bergaduh. Dah benda tu suruh bergaduh. Tentang tu je lah. Tapi di Indonesia dahsyat tuan-tuan. No? Saya pun tak tahu. Tapi apa, Kompas TV ke apa, ada siaran di sana apa, pesantren Kecamatan Karas Jawa Timur. Dia punya pondok dia tu buat terawih. Dahsyatnya. Mereka kan isyak awal. Dia mula terawih lebih kurang pukul 7 malam. Habis pukul 3 pagi. Tiap-tiap malam. Mula pukul 7 malam, habis pukul 3 pagi. Habis terawih ngewitis ya. Sahur. Kita kan moreh. Lagi sikit lagi nak ke subuh dah. Maknanya apa? Tiap-tiap malam depa buat tu 30 juzuk. Yang saya ingat kalau kita salah seorang jemaah dia, insya-Allah cirit. Tobat tak birah, tak birah, tak birah. Tapi depa masa saya dalam YouTube pun ada. Wartawan duk pergi buat siaran tu. Depa kata dia ingat hujung minggu kot, esok cuti malam tu depa balonlah. Tak. Tiap-tiap malam sampai ke
Sampai ke ni lah, maknanya habis Ramadan lah. Tiap-tiap malam penuh orang. Macam mana dia boleh semangat lagu tu tuan-tuan? Semangat tu. 30 juzuk. Kita sini terawih aku apa pula? 9-10. Lebih kurang tu. 9-10, 9-9 cuku apa kan? Habis? 10.30 lebih kurang lah. Potret habis 11.45. InsyaAllah tu imam kena bunuh. Tak dijumpai dah. Jumpa tepi ampang jajar tu. Kena bunuh lah. Panjang sangat. Kain-kain sudah. Tu yang dulu ada apa qori daripada Mesir apa Syekh Jibril tu. Syekh Jibril kan qori hebat tu. Dia main majlis apa majlis wilayah apa Jalan Duta tu yang majlis besar tu. Dia jadi imam. Dia memang sedap lah suara dia. Suara dia memang kalau dia alun ayat Quran menangis orang lah. Jadi maknanya dak kita hak Melayu ni tak faham sangat pun alunan dia boleh jadi nak nangis. Dia jadi imam terawih. Rokat pertama, oh apa ramai orang Melayu kita. Ayat dia baca tu meruntun jiwa. Masuk rokat kedua, oh lamanya tu Arab ni. Oh lama. Tak larat. Tak ada sampai 8 dia berkata, cerah belakang. Tu baru Syekh Jibril, kalau Mikael, Israel tak tahu. Asyak tu. Ha ini kita nak bab kata bukan semua orang mampu boleh buat benda, jangan duk gaduh dengan orang. Jangan duk gaduh. Benda-benda kecil, benda-benda hak boleh buat bincang, jangan bergaduh. Tidak panjang cerita sampai kubur nanti tak selesai lagi. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi rahmat dan kasih sayangnya pada kita. Cukuplah takat ialah tuan-tuan, semang-semang kita. Moga-moga bermanfaat dan Allah Ta'ala bagi apa ni ilmu yang banyak petunjuk pada kita untuk kita sama-sama mengamalkan dalam hidup kita seharian insya-Allah. Dan saya nak akhiri pertemuan kita ni dengan doa. Moga-moga pertemuan kita ini beroleh rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa ibu bapa kami. Ya Allah, ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki untuk mendapat peluang menjadi ahli syurga-Mu dan kami menjadi jiran kepada kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Allah, kurniakanlah hidayah, petunjuk dan taufik-Mu buat seluruh ahli qaryah Masjid Al-Ittihad Sungai Baru Hilir Kuala Sungai ini. Ya Allah, jadikanlah di kalangan ahli qaryah ini anak-anak mereka ada yang menjadi alim ulama, menjadi orang-orang saleh, menjadi orang-orang yang sentiasa memakmurkan rumah-Mu ini. Ya Allah, ya Zal Jalal wal Ikram, matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam amal saleh, dan matikanlah kami ya Allah dalam keadaan kami telah bertaubat kepada-Mu ya Allah dari dosa-dosa kami yang telah lalu. Ya Allah, ya arhamar rahimin, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Moga semuanya dirahmati Allah, ada rezeki, kita jumpa pada lain-lain waktu. Aku qouli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26.
1: Relax 26.
3: Tak relax.
2: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Dan hari ini, hari Khamis 11 Jun 2026. Terima kasih kepada Iza yang terus temankan anda tadi dari pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang. Dan sekarang ini saya akan temankan anda bermula pukul 2 sampailah pukul 6 petang. Ada lagu-lagu menarik tahu selepas ini, semuanya di Kedah FM.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiriwan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Seorang jurutera terunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu, pun boleh bersama kami.
5: San.
6: Awal.
5: Lani lagu mana?
4: Semuanya di hujung jari.
5: Walaupun di mana.
4: Menerusi RTM Flip.
7: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Jadi untuk anda semua, jangan lupa juga untuk yang belum lagi download RTM Click, download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda untuk sama-sama kita menonton FIFA World Cup 2026 yang akan berlangsung pada 12 Jun 2026. Tak lama dah, esok ni. Jadi apapun, terus kekal bersama Zoran Nova. Sekejap lagi saya nak kongsikan lagi untuk info-info yang terkini sehingga pukul 6 petang. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya dalam Relax 26 Kedah FM.
4: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
8: Sesaat pun tak jemu denganmu.
4: Teman kami 18

Voice on Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Okey, yang belum lagi follow kami dekat Facebook dan juga TikTok Kedah FM, follow lah sekarang tau. Banyak konten-konten yang terbaik dan juga jadual perlawanan FIFA 2020 World Cup juga kita siarkan dekat Facebook kami Kedah FM. Okey, dan untuk anda semua juga mungkin yang nak kongsikan tip-tip ataupun nak kongsikan ucapan-ucapan anda, sehingga pukul 6 petang, insyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa sampailah pukul 6 petang nanti. Hantarkan terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Terus ke kabar sama Zora Nova, Kedah FM.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami di Kedah FM. Dan untuk petang ini, kita nak terus untuk dalam segmen Tajah Ain. Kita nak bersama dengan program Zakat dan Ummah dibawakan oleh Zakat Negeri Kedah. Dan petang ini, kita nak bersama dengan yang bahagia Datuk Syekh Mat Faisal bin Haji Ummah. Assalamualaikum, Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah. Ya. Jadi sihat, Datuk, no?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Datuk, hari ini kita nak bincang lagi berkenaan dengan Zakat dan Ummah. Dan hari ini tajuknya berkaitan dengan salah faham mengenai zakat ni. Jadi mungkin juga semua nak mengetahui lebih lanjut. Jadi kita terus bersama dengan Datuk. Tafadhal, masyukur.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yaqahu qawli. Didi petang ni, didi zul.
0: Ya,
1: sihat zul lah.
0: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah. Kalau tak sihat, kita tak boleh bersama lah. Alhamdulillah. Pada petang ni, kita bicara sikit lah tentang salah faham mengenai zakat. Sebab tahap kepahaman orang mengenai zakat ni, Zul, dia ada banyak. Nombor satu, faham betul-betul. Tak ada masalah kan. Yang kedua, faham tak habis. Dia faham tak habis. Dia dapat bising-bising tu lah. Tak menurut. Nombor tiga, faham terlajak. Faham terlajak tu rosak. Nombor empat, dia faham tapi faham dia salah. Jadi itu kita nak tentang ni. Jadi maksud salah faham mengenai zakat ni, iaitu kepahaman seseorang mengenai zakat tu tidak tepat. Tidak tepat artinya mungkin salah terus ataupun tak sampai ke peringkat yang menyeluruh. Tak tepat. Hasil daripada salah faham zakat tu, dia ada kesan dia zakat. Ini apa tu? Yang pertama, boleh menyebabkan seorang yang salah faham tu, dia tak bayar zakat. Sebab dia faham lagu lain. Tak bayar zakat. Ataupun kalau dia bayar zakat, dia punya bayaran zakat dia terkurang. Pasal salah faham. Dia duduk confident lah. Betul. Tapi cek-cek balik, salah faham. Terkurang dia punya bayaran zakat dia. Ataupun terlebih. Terlebih tak apa tu. Dia duduk faham zakat kena bayar sejuta. Patut dalam 200 ribu lah. Terlebih tak apa lah. ataupun zakat yang dibayar itu dia ada harta zakat yang banyak dibayar pada harta tertentu saja, hal lain dia tak bayar. Contoh macam ni lah, dia bayar zakat wang simpanan tapi zakat gaji tak bayar. Bila orang tanya zakat bayar lah, zakat apa? Wang simpanan. Gaji, buat gaji kena bayar enggak kah? Dia buat tanya tu, artinya dia tak faham. Dia bayar zakat pada sebagian harta, sebagian dia tak bayar. Bukan kerana dia tak mau bayar, tapi pasal dia tak faham. Dia tak tahu. Ataupun salah faham tu, zakat dibayar bukan pada asnaf. Silap tembok, tembok tak kena. Bukan pada asnaf. Ataupun dia bayar zakat bukan pada masa yang sebenar. Bukan pada masa yang sebenar. Kalau bayar terawai tak apa lah. Takut bayar terlambat. Lambat tu boleh menyebabkan dosa kerana melewatkan pembayaran zakat tanpa sebab. Ataupun kesalahan salah faham mengenai zakat tu menjadikan sebahagian daripada hasil kutipan zakat tu sebagai upah. Upah dia tolong kutip zakat ataupun tolong agihkan zakat. Menjadikan upah, nak bagi sedap sebutan ambil komisen. Mana sedap tu? Komisen ke upah? Kalau upah ambil sangit 2 kupang, komisen boleh 12 ribu. Komisen yang kena ambil punya akhian. Jadi itu salah faham. Saya dah sebut beberapa elemen dia tu. Jadi saya nak cerita lah sikit-sikit tentang ni dalam masa yang ringkai ni. Yang pertama, kita lihatlah salah faham mengenai zakat ni. Nombor satu sekali, iaitu ni ramai orang salah faham. Dia tidak mencampurkan hutang yang dijangka dibayar kepadanya dengan wang yang sedia ada ketika dia membayar zakat. Dengan sakaan bahawa hutang tu dia tak pergi lagi, nak campur sekali pasal apa? Itu salah faham. Sepatutnya Zul, kalau Zul ada orang hutang Zul RM10,000, dia tak? RM10,000 tu orang tanya bila nak bayar, saya akan bayar dalam masa terdekat. Tapi masa Zul nak bayar hutang, masa nak bayar zakat, hutang tu tak bayar lagi. Jadi Zul tak masuk lah apa hutang yang kawan nak bayar tu. disebabkan salah faham tu, dia kata kita kena bayar zakat ni harta yang ada pada kita, hutang kita pada orang, tak boleh kira lagi, dia tak bayar. Itu salah faham. Sepatutnya semasa nak bayar zakat, kena campurkan. Kalau saya ambil contoh wang simpanan lah, wang simpanan yang ada itu dengan wang yang dia beri hutang pada seseorang, yang hutang tu ada kemungkinan dia bayar. Mana peratus tinggi dia bayar lah. Jadi kena bayar, kena campur sekali ketika membayar zakat. Kalau tak campur, bermakna salah faham. Okeylah. Saya sebut contoh ni. Hutang orang pada pembayar zakat tu dijangka lah. Kawan tu hutang RM10,000 kat dia. Memang jangka akan bayar lah. Lepas tu, kawan tu tak bayar lagi lah. Dan pemberi hutang tadi ni, dalam masa yang sama, dia ada duit RM23,000. Dah haul nak cukup ni, RM23,000. Kalau dia campur hutang yang dijangka bayar tu RM10,000, dengan duit yang ada kat dia tu, dalam bank lah kan, RM23,000 campur dengan RM10,000, RM33,000. RM33,000 sebenarnya dah cukup nisab. Nisab semasa lah ni, untuk tahun ni lah, dipakai sepanjang tahun ialah RM32,871.27. Kalau dia RM33,000 tu memang kena bayar zakat lah. Okay. Tapi RM33,000 tu dapat tak mana? Dapat hasil campuran hutang orang kat dia yang dijangka bayar RM10,000 dengan duit yang ada di tangan RM23,000. Jadi RM33,000 tu zakat nak kena bayar ialah kali 2.5% ialah RM825. Okey. Oleh kerana tu nak bak silap. Oleh kerana salah faham tentang zakat ni, dia duk faham duit hutang tu tak boleh campur pasal tak ada di tangan, maka simpulan tu dia tak bayar lah zakat. Pasal apa? Kerana dia menyangka RM23,000 tu nak bayar zakat apa, belum cukup nisab. Sebab nisab RM32,000. RM32,871.27. Jadi simpanan yang ada tak bayar zakat lah. Sepatutnya kalau dia campur RM10,000 dengan RM23,000 tu, maka dia kena bayar dekat lah. RM825 setelah dikali dengan 2.5%. Hak jenis lagu ni tu, hak saya nak cerita petang ni, memang ada dalam syarikat kita. Dia lupa. Tapi kalau hutang memang tak jangka bayar, hak tu tak saya campur lah. Hak jenis tu orang merlit ni. Tapi macam hutang berjadual, kan Zul? Bila nak bayar, insyaAllah saya akan bayar pada jarak sekian. Walaupun dia bayar lepas daripada tarikh kawan tu bayar dekat, tapi tetap kena campur. Terus yang pertama salah faham. Okey, macam mana kalau salah faham tadi tu dia tak bayar terus pasal dia tak RM23,000. Katalah duit dia ada RM33,000 di tangan, orang hutang RM10,000, RM33,000 dia bayarlah zakat RM825. Tetapi sebenarnya dia kena bayar lebih lagi, kena campur dengan RM10,000 tu. Menjadikan seribu lebih lah, bukan RM825. Okay. Itu salah faham yang pertama. Salah faham yang kedua ialah sebahagian zakat pendapatan tidak dibayar kerana menyangka tidak termasuk dalam senarai zakat pendapatan. Zakat pendapatan ni orang duk pahang gaji lah, betul lah Zul. Jadi oleh kerana salah faham, sebahagian zakat pendapatan tak bayar, sebahagian lagi saja yang bayar. Sebab dia sangka hak tak bayar tu, hak ni bukan zakat pendapatan. Ataupun ini bukan pendapatan yang diwajibkan zakat. Jadi contoh yang pertama, dia sangka hanya gaji saja yang dibayar zakat pendapatan. Gaji saja yang dibayar zakat pendapatan. Sebenarnya kalau orang tu makan gaji, terutama sektor awam ni kerjaan, dia bukan hanya dapat gaji, dia dapat elon-elon yang lain lagi. Elon banyak, lumayan juga. Tambah pula kalau pengkat besar, lagi elon tu baik. Okay. Sebab tu orang duduk digan naik pengkat. Tapi rezeki lah kan. Okay. Sebenarnya gaji tu kena campur dengan jumlah enon, dan hujung tu orang bagi apa? Orang bagi apa? Bonus. Dia kena campur semua sekali. Gaji dah, elon-elon yang dia dapat tu, baru kali dengan 2.5%. Kesan kerana salah faham tersebut, maka tidak dibayar zakat pendapatan kerana gaji saja tak cukup nisab. Contoh hak gaji kecil ni. Gaji saja tak cukup nisab. Tak cukup lah setahun tu RM32,000 lebih yang saya bayar ni. Sedangkan kalau dia campur gaji dengan elon-elon yang dia dapat, campur bonus hujung tahun tu, cukup nisab ataupun lebih sikit. Atau macam tak ada. Jadi tak bayar. Padahal dia betul bayar. Sebab dia duk faham dia patah zakat gaji. Zakat elon tak kenal pun. Bonus tak kenal pun. Dia faham tu. Dia kena macam ni. Faham gaji itu dia kena cakok lah dengan apa-apa yang apa nama berkaitan dengan kerja tu. Kalau dia kerja bukan gaji, bonus dapat tu pasal dia kerja. Elon dapat pasal dia kerja. Ada orang tu dia duk saya ni gaji tak dapat lah pasal tak kerja, tapi bonus dapat lah. Jadi kau menang. Tak dapat. Betul tak? Betul. Betul tak ada. Kemudian kesan salah faham tersebut juga menyebabkan zakat pendapatan yang dibayar kurang daripada bayaran yang sebenar. Atasan langsung tak bayar pasal tak cukup nisab. Kalau cukup nisab, dia juga menyebabkan zakat pendapatan yang dibayar kurang daripada bayaran yang sebenar. Pasal apa? Kerana dia tak masukkan elon dan bonus yang dia dapat dalam gaji. Saya beri contoh lah. Contoh. Katalah orang tu gaji dia setahun RM60,000. Contoh lah ya. Kerja apa saya tak tahu. Saya nak mengajar ni. Gaji dia setahun RM60,000. Kemudian dalam setahun 12 bulan tu dia juga dapat elon dan bonus apa semua. Katalah dia dapat RM12,000. RM60,000 campur RM12,000. RM72,000. RM72,000 kalilah dengan 2.5% bayar zakat. Menjadikan zakat yang dia nak kena keluar RM1,800. Oleh kerana salah faham. Oleh kerana salah faham, dia tak campur RM12,000 elon bonus dapat tu. Dia kali 2.5% tu dengan RM60,000 saja. RM60,000 dapatlah RM1,500. Jadi dia bayarlah zakat RM1,500 sahaja. Sedangkan sepatutnya dia kena bayar zakat RM1,800. Jadi zakat dia terkurang RM300. Punca salah faham. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, ni masih dari zakat pendapatan. Ada orang menyangka zakat pendapatan hanya untuk orang yang makan gaji saja. Tak kira lah makan gaji dengan swasta ke dengan kerjaan. Dia dah sangka kerja makan gaji yang ada 4 bulan-bulan. Maka pendapatan yang bukan berbentuk gaji tak kena zakat pendapatan. Ada orang faham begitu. Dia kata, hang kerja apa? Saya jadi cikgu. Hang kena zakat pendapatan. Di sekolah kan? Hang kerja apa? Engineer. Mana? JKR. Hang kena zakat pendapatan. Orang tanya dia, dia tanya apa tu? Hang kerja jurutera tu. Gaji sebulan berapa duit? Dia kata, mula baru kerja 3 bulan lebih. Sempat elong keribu kedemak, boleh 4 bulan lebih. Hang kena bayar zakat pendapatan. Lepas tu orang, kawan tu tanya dia pula, hang kerja apa? Aku kerja pelukis plan. Pelukis plan. Pendapatan berapa? Aku tak makan gaji bulan. Aku ambil yuran lukis plan sekali-sekali. Aku cah lah RM4,500. Setahun dapat macam mana? Setahun lebih daripada hang. Kalau tu hang kena bayar dekat pendapatan. Tak, bukan gaji. Dia faham begitu. Sebenarnya, pendapatan yang bukan gaji juga kena apa nama zakat pendapatan. Tapi bukan pendapatan hak perniagaan tu dia asin. Perniagaan macam bela lemu, pendapatan juga tanam padi, itu dia ada khas. Ini lain daripada senarai zakat-zakat tadi lah. Contohnya macam orang kerja tak makan gaji tapi dia dapat komisen. Komisen ataupun dia dapat bayaran kena cas perkhidmatan dia. Saya sebut contoh lah orang-orang yang macam ni kena zakat pendapatan ni. Orang yang jadi konsultan. Dia buka konsultan lah. Dia tak kira konsultan binaan ke konsultan apa khidmat masyarakat ke apa saja lah. Sekali beri khidmatan dia cah ni kena bayar apa. Kalau binaan RM15,000 harga ni RM1,500 kali dengan berapa kali dia dapat dalam setahun tu. Kalau cukup ni sok kena bayar. Tu dia pergi zakat pendapatan. Contohnya orang jadi peguam. Peguam bukanlah gaji. Macam peguam ni lah, peguam yang pemegang firma keguaman tu. Dia ikut lah masuk punya orang. Tapi hujung tu kena bayar. Orang jadi arkitek. Bukan arkitek JKR. Arkitek sendiri ni. Jadi orang jadi broker. Broker tu dia kena zakat pendapatan juga. Orang jadi DJ. Bukan Zul. Macam DJ hal luar tu. Orang Nuri. Nuri tapi dapat banyak lah. Hal kali pidor tu tak kena lah. Kalau dapat banyak tu DJ kemas-kemas sikit lah. Ada branding lah kita kata kan. Sekali pi dia cah 2,000. Kalau setahun bulan 12 dapat 20 job. Lepas tu bulan 8 boleh 10. Campur semua itu banyak 50. Kalau sekali cah apa nama 2,000. 50 kali 2 tak boleh 1,000. Kena zakat pendapatan. Kena zakat pendapatan. Itu contoh. Maka hasil yang diperoleh oleh konsultan tadi ni, arkitek, broker, peguam dan semua aktiviti persendirian yang bukan perniagaan, yang bukan ternakan, yang bukan pertanian. Yeah. Ha, aktiviti tu, bila dia dapat hasil, dia bukan bentuk gaji. Ha, tapi sekali dapat tu, sekarang dah siap dah gaji, dan kurang sikit. Maka kalau cukup nisab, wajib dibayar zakat. Ha, syaratnya cukup nisab dan cukup haul, wajib dibayar zakat. Yeah. Oleh kerana salah faham, dia tak, ini bukan gaji, maka dia tak bayar zakat pendapatan. Salah tak, Zul? Yeah. Memang salah. Ha? Okey. Yang ketiga, salah tu rehat dulu.
0: Baik, kemudian semua pendengar di Sekadar FM, kita berada seketika. Dan kemudian ada semua, sekejap lagi kita akan bersama lagi dengan Datuk untuk sambungan seterusnya berkenaan dengan salah faham mengenai zakat. Kita berada seketika, insyaAllah.

0: Terima kasih kepada anda semua untuk sekali lagi bersama dengan saya Zura Nava di Kedah FM. Kita nak terus sambung untuk segmen tajaan zakat dan ummah. Kita nak bersama dengan Datuk sekali lagi berkenaan dengan salah faham mengenai zakat. Baiklah Datuk, silakan.
1: Kita sambung Zul. Ya. Siapa sebut doa salah faham.
0: Betul.
1: Okay, yang ketiga. Ini bagi orang pencin. Orang pencin. Okay. Macam saya.
0: Ya.
1: Okay. Ada sebahagian daripada orang pencin. Sebahagian tu mana tak semua lah. Dia salah faham. Salah faham apa? Dia menyangka bahawa pencin yang dia dapat bulan-bulan tu tidak lagi dikenakan zakat. Dia kata dulu masa duduk kerja, bayarlah zakat pendapatan. Lah ni pencin tak kena.
0: Okay.
1: Ini adalah salah faham. Dia salah faham. Dia kata tak wajib. Sebenarnya, pencin bulanan ni adalah pendapatan. Dia tak kerja. Betul ya? Itu lagi bagus. Duduk saja orang beri duit. Pencin bulanan tu adalah pendapatan. Yang wajib dibayar zakat dengan syarat cukup nisab dan haul. Okey, haul tu setahulah kan. Kalau pencin kecil tak cukup nisab, maka tak kenalah bayar zakat. Macam orang kerja kecil-kecil tu, kalau pencin dalam sebulan RM2,000 memang tak kena bayar zakat lah. Kalau pencin RM2,000 memang tak kena bayar zakat lah, confirm lah. Kalau 2x12 tak sampai RM32,000 lagi. Dia kena cari sampai berapa kali orang. Kalau 3x12, 36. Pencin RM3,000 memang kena bayar dekat. Kalau RM2,000 tak kena bayar. RM2,500 tak kena bayar. Okay. Tapi kalau pencin tu cukup nisab. Pencin tu cukup nisab, wajib bayar dekat. Cuma orang pencin dengan orang kerja ni, orang yang sama. Macam saya lah. Dan siapa-siapa yang pencin lah, orang yang sama. Masa dia kerja dulu, dia punya kadar wajib zakat dia tu, kadar zakat yang dia bayar tu lebih besar berbanding dengan zakat yang dia bayar semasa pencin. Artinya memang kompon lah. Kalau korang tu kata saya zakat pendapatan pencin ni besar daripada zakat masa dah kerja, hati orang panggil yang bodoh. Kau tak kerti. Betul lah tu. Itu cerita saya. Saya bagi contoh lah.
0: Okay.
1: Pegawai kerjaan ni masa dia dah kerja, katalah gaji dia sebulan RM6,000. Campur dengan apa elok-elok apa semua, katalah RM6,000 ataupun pengiraan cepatlah RM6,000 lah. Kali dengan 12,
0: RM72,000.
1: Kali dengan 12 bulan, RM72,000. Maka dia kena bayar zakat pendapatan masa duduk kerja dulu ni RM1,800. Orang tu malung tu lah. Ni dia bayar hari terlepas, maklum tu lah. Maklum nama apa saya kira lah. Lepas tu maklum tu, tahun ni dia pencin lah. Ada setahun dah pencin, dia nak kena zakat juga. Maka pencin dia daripada RM6,000 tadi ni, setahun RM72,000. Pencin dia menyusut lah. Setahun dia dapat 60%, maka dia dapat setahun RM43,200. Masa duduk kerja dulu
0: RM60,000.
1: Okay. Kan depa dah RM72,000 sekali dengan Elon 60,000 campur Elon 12,000, dia kena bayar RM1,800. Bila dah pencin RM60,000 saja, RM6,000 gaji dia tu kali dengan 60% kali dengan 12, pendapatan dia Elon tak ada lah pencin lah. 12 bulan dia dapat RM43,200. Kali dengan 2.5%, RM1,080. Dulu masa duduk kerja, bayar zakat RM1,800. Lah misalnya pencin RM1,080. Hak mana banyak?
0: Ilmu masa kerja lah.
1: Masa kerja lah. Pasal apa? Masa pencin sikit. Pasal dapat pun sikit. Itu cerita dah. Kalau dia kata saya dulu masa duduk kerja bayar RM1,800. Lepas pencin ni RM2,004. Hang silap kira kot. Dia kena muka ubat. Itu cerita dah. Okay, yang keempat salah faham mengenai haul. Itu saya dengar ni, pesara-pesara yang dengar ni ingat kena terus bayar zakat kalau cukup nisab. Yang keempat salah faham mengenai haul. Haul ni maksudnya genap setahun atas pemilikan harta yang cukup nisab atau haul. Setahun yang tahun yang dimaksudkan tu ialah tahun hijrah. Jadi salah faham ni berlaku bila ada orang menyangka genap haul pada hujung bulan Disember, pada setiap tahun. Ada orang silap faham, dia kata haul dia bulan 12. Oh, silap. Memang bulan 12 ada orang cukup haul, tapi bukan semua orang. Okay. Akibat salah faham tersebut, ada orang yang bayar zakat tak cukup haul. Ada yang bayar cukup haul dan ada yang bayar lebih haul. Hak bayar zakat tak cukup haul macam mana? Dia dah faham haul bulan 12. Dia terus mula memiliki harta tu bulan 10. Bulan 12 banyak dekat lah. Mula 2 bulan. Cukup lah tak? Tak cukup. Ada orang yang cukup haul, memang dia mula memiliki bulan 12 tahun lepas. Tahun ni bulan 12 cukup lah. Ada orang yang lebih haul. Lebih haul tu mana masa bulan 12 dah banyak tu, sebenarnya dah 14 bulan lah. Lebih haul. Jadi kepahaman haul yang sebenar ialah tarikh mula, cara nak tahu tu, tarikh kita mula memiliki harta zakat tu lah. Harta zakat tu kalau apa nama, contoh berniaga, tarikh mula perniagaan. Kalau binatang ternakan, tarikh mula bela lembu. Itu haul. Kalau barang zakat mai perak, tarikh mula kita memiliki mai dan perak, memiliki dengan cara beli ataupun orang bagi kita. Itu cerita lah. Habis kerana silap faham mengenai tarikh haul tu menyebabkan orang apa nama, bayar zakat tak tepat pada haulnya. Okey. Salah faham yang kelima ialah salah faham mengenai asnaf. Ini pun banyak orang keliru. Asnaf saya habak cara laju-laju ada 8. Yang pertama apa nama, fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga amil. Yang keempat mu'alaf. 5 riqab. 6 gharimin. 7 fi sabilillah. 8 ibnu sabil. Ni ada dalam Quran. Okay. Salah faham berlaku apabila seorang miskin, orang miskin tu dia bayar, dia bayar zakat kepadanya oleh seorang kaya, tapi zakat tu apa nama, tak sah. Pasal apa? Walaupun dia miskin tapi bayar zakat dia tak sah. Sebab apa? Sebab yang bayar zakat kepada dia adalah orang yang bertanggungjawab menanggung kehidupannya. Contohnya apa? Bapa pergi bagi zakat ke anak. Bapa anak dia nak pergi mengaji. Nak pergi mengaji di Nisham ke, mengaji di Universiti Pertanian ke, Universiti Pertanian mana dah, Universiti Petra, silap. Universiti Teknologi ke, atau mengaji luar negeri ke. Ni dah nak pergi mengaji, ayah bagi zakat lah. Bisa bila lah. Ataupun miskin, ni ayah bagi zakat ke. Mana boleh pak bagi zakat ke anak? Boleh tak? Tak boleh. Walaupun anak tu dah lepas rumah, lepas rumah dah menikah dah, anak tu susah. Dah menikah dah anak tu. Dia tengok anak dia susah. Pak ni orang kaya. Dia pun bagi zakat 1 juta kat anak dia. Pak duit banyak ni. Bagi zakat 1 juta kat. 1 juta rupiah. Dia bagi zakat 1 juta kat anak. Ni ayah bagi zakat kan macam hang teruk kan ni. Sampai bini hang tu habak kat aku teruk sampai berah paham tak ni. Ayah bagi zakat hang. Walaupun anak menikah dah, ketika itu oleh kerana pak orang yang mampu, hang kena sarah lah anak hang walaupun dia menikah, tolong dia, tapi bukan bagi zakat ke dia. Tu salah faham. Dia dah kata anak aku susah, dia akan aku tanggung lah. Ketika dia dah kembali susah, tanggungan tu kembali balik ke atas batu jemala dia lah. Tu contoh dah. Satu lagi salah faham ni, pergi sebilah lah. Ada orang pergi bagi zakat kat masjid. Masjid dia tak masuk dalam senarai asnaf zakat. Sebab dia, sebab tak boleh bagi zakat ke masjid tu, bagi zakat mesti penerimanya dia pergi atas tamlik, iaitu memiliki. Memiliki tu masjid dia bukan boleh memiliki, dia harta awam. Jadi kalau kita nak buat masjid contohnya, jangan bagi duit zakat untuk buat masjid. Bagi daripada sumber yang lain. Sebab zakat tu untuk asnaf. Sumber yang lain apa? Bagi cara wakaf pun boleh, derma pun boleh, sedekah pun boleh, asalkan jangan zakat. Ada orang nak pergi kat masjid. Kemudian salah faham yang keenam. Ni saya buat nota saya ni, kira cun-cun lah dengan masalah tu. Salah faham yang keenam ialah mengambil komisen daripada wang zakat. Ada orang dia faham, dia tak, aku ni kawan tu lantik aku jadi wakil untuk kutip zakat. Ataupun aku tak kutip zakat, dia lantik aku jadi wakil. Lah ni sedap, dia panggil ejen untuk mengagih-agihkan zakat. Sama ada ambil zakat pergi bagi kat lembaga zakat ataupun agih-agih kepada orang miskin. Dia pun dapat lah dalam jumlah orang zakat yang banyak tu, tiba-tiba dipotong komisen. Contoh kata orang kaya tu bagi lah ni RM40,000, aku zakat aku wakil kat hang untuk agih zakat ni kepada asnaf-asnaf. Dia pun agih. Okey, RM30,000, RM10,000 dia ambil ke dia sebagai komisen. Dia pasal apa? Dia kata ada kerja, ada upah. Ada kerja, ada upah. Ini kerja teruk punya. Membanci, mencari orang-orang miskin, pisbillah, dia kena ambil upah. Maka upah tu komisen. Itu salah faham. Kerana apa? Sebahagian daripada wang zakat tidak boleh dijadikan komisen. Sebaliknya, orang yang wakil kutip zakat bayar zakat tu, dia di atas kerja dia tu, dia boleh dapat zakat di atas sifatnya sebagai orang miskin. Bolehlah kalau dia orang miskin tu pun dengan syarat persetujuan daripada pembayar zakat. Kalau kontrak aku tak bagi kat hang, untuk komisen boleh tak? Komisen boleh diambil oleh orang yang menjadi ejen ataupun wakil zakat ni dengan menggunakan duit yang tak kena mengenal dengan zakat. Sebagai contoh, orang kaya tu katalah kepada orang ni, ni duit RM40,000 aku bagi kat hang, tolong pi agih sat kat orang miskin. Ni duit zakat ni RM40,000 ni. Lepas tu dia slop poket ke lagi, hak ni RM5,000 duit tak kena mengenal dengan zakat. Ha, ni komisen beda hang buat kerja. Ha, tu boleh lah. Okay. Ha, jadi sebagai kesimpulannya lah. Simpulan. Kena simpul ya tu no?
0: Betul.
1: Ha, simpul ya. Kesimpulannya, tajuk kita petang ni. Tajuk kita menarik ni.
0: Betul.
1: Ha, okay. Salah faham ni zakat ni, dia meninggalkan implikasi. Yang pertama sekali, oleh kerana tak faham zakat, ada orang tidak payah zakat. Itu kesimpulan dah. Pasal dia ada macam contoh hutang dia, dia tak jemput siap. Dia tak cukup ni sok. Maka tak bayar zakat. Yang kedua menyebabkan ada orang kerana salah faham, bayar zakat tak cukup. Bukan kedai yang sebenar. Patut zakat kena bayar $1,200 tu, bayar lepas tu ya. Pasal tak faham. Kesan yang ketiga, terlebih bayar zakat. Ni kawan ni tak apa. Dia kawan tu patut dapat zakat ni, aku bagi zakat hang $2,000. Patut boleh bayar $1,200 ya. Tapi dah terbayar lah. Lepas tu pergi mengaji lari di hutang ni, pergi jumpa balik, ambil balik, tak boleh lah. Dia tak boleh kata lah, aku bayar zakat dengan hang bulan lepas $2,000. Sebenarnya aku dengar radio hutang ni $1,200 lah. Jadi aku nak minta balik lah $800. Kawan tu kata, hak lepas-lepas lah orang nak bagi zakat aku, siapa mai minta balik. Dia selak dengan tengok siku dia buruk. Hama lah siku hang buruk. Buruk siku. Itu cerita dah. Kemudian yang keempat kesan dia, kerana tak faham zakat ni, salah faham, menyebabkan orang tu lambat bayar zakat. Berkaitan dengan haul tadi lah. Yang kelima, dia bayar zakat tidak menyeluruh. Tidak menyeluruh tu maksudnya, dia kata aku bayar dah zakat wang simpanan. Pendapatan bayar apa lagi, aku simpan lepas tu. Dan yang keenam, dia bayar zakat bukan pada asnaf. Contoh pergi bagi zakat kat masjid ni lah. Atau bagi zakat kat anak dah. Dan yang apa nama ketujuh, berlaku pengambilan komisen daripada tugasan dia untuk mengagih-agihkan wang zakat. Jadi Oleh itu ni malah nak konti dekat-dekat. Oleh itu saya pesanlah kepada semua yang mendengar, sama-samalah kita belajar-belajar meningkatkan ilmu berkaitan dengan zakat supaya kita betul-betul faham tentang zakat. Wallahu'alam.
0: Baik, alhamdulillah, itu antara pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh Yang Bahagia Datuk Syekh Mat Faisal bin Haji Omar. Untuk hari ini, tajuk berkaitan dengan salah faham mengenai zakat, yang mana dibawakan oleh program Zakat dan juga Ummah, dibawakan oleh Zakat di Kedah, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Eh, bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: saya. Diam, tolonglah.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pakcik Izzah berdasarkan sesi.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
5: San.
6: Awak.
5: Lani lagu mana?
4: Semuanya di hujung jari.
7: Walaupun di mana.
4: Menerusi RTM Click.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Okey, yang belum lagi download RTM, klik download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda secara percuma je, dan juga boleh menonton Piala FIFA World Cup 2026. Okey, ni saya nak kongsikan untuk anda panduan atau solat fardu asar bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman pada petang ini. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kebang Pasu dan juga Pokok Sena, serta yang berada dekat Pendang Kuala Muda yang 4.46 minit petang, yang berada dekat Padang Terapsi 4.45, yang berada dekat Baling 4.44, yang berada dekat Kulim Bandar Baru 4.45, yang berada dekat Langkawi 4.48 dan yang berada dekat Puncak Gunung Jerai 4.46 minit petang. Terus kekal bersama Zore Nova, Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax.

0: وهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Relax 26. Relax. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Dengarkan juga secara online di rtmkli.rtm.gov.my. Anda terus kekal bersama dengan Zore Nova untuk jam terakhir ini. Ada lagu-lagu menarik menanti anda sehinggalah ke penghujungnya nanti pukul 6 petang. Okey, yang sedang mandu ketika ini, hati-hati memandu, bawa kenderaan tu baik-baik mungkin, balik pada kerja kan, balik dari Bertam, balik dari Pulau Pinang, balik dari Perlis, dari balik dari Lestak. Jadi semoga selamat sampai ke rumah masing-masing. Terus kita bersama Zore Nova, Kedah FM.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: San. Awak. Nani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
1: Menerusi RTM Klik.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
3: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

0: Air. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Wiz on Air kembali lagi untuk minggu ini dan kita nak bersama dengan pengusaha yang mengusahakan perniagaan cheesecake, iaitu Puan Siti Maisarah binti Chamaluddin yang mengusahakan perniagaan ini secara dalam talian.
1: Modal perniagaan ni saya mulakan dengan simpanan sendiri lah, sebab kita buat kek ni secara kecil-kecilan je dari rumah kan. So beli barang pun sikit demi sikit lah. Barang macam oven pun bila kita dah dapat duit hasil JCC tu, sikit-sikit kita upgrade lah. Oven daripada kecil, kita beli yang besar sikit. Semua guna rolling daripada duit hasil jualan JCC tu. Saya pilih perniagaan ni sebab baking ni rasa kena dengan jiwa saya. Dia bila kita buat JCC tu, dia macam ada kepuasan yang luar biasa bila kita dapat happykan orang lain. Bila kita buat di sisi tu, jadi kena dengan tekstur yang customer nak, dia rasa satu kepuasan lah. Selain tu, perniagaan makanan ni dia sentiasa ada permintaan, asalkan kita jaga kualiti, jaga dia punya rasa, jadi satu branding lah.
0: Biz on Air.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Relax 26. Relax. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Pejam celik dah sampai ke penghujung je dah. Selepas ini akan terus kekal bersama dengan penyampai seterusnya akan temankan anda. Bermula pukul 6 petang sampai pukul 12.30 malam. InsyaAllah. Jadi untuk semua, kita jumpa lagi esok pagi. Pukul 6 sampai pukul 10 pagi. Dan esok pagi, kita nak kongsikan juga berkaitan dengan permainan first match untuk bola sepak. Jadi nak tahu apa yang menariknya esok pagi lah bersama dengan Zoran Nova. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum dan juga selamat petang, Kedah FM.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Show. Sam Boy dan Show.
2: Kedah FM. Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
3: Sesaat pun tak jemu denganmu.
2: Teman kami 18 jam sehari.
4: Aku benar cinta, oh yeah.
2: Kedah FM.
5: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Tak perlu stres, buka radio dan relax.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Santan dan 12 hashtag damaikan jiwa waktu ni bersama saya Pro DJ Isi sekandar kali. Apa khabar semua anda di luar sana tu? Terima kasih kerana melekat bersama kami sewa jam 6 pagi tadi di Kedai FM nombor 1 di Utara. Dan terima kasih juga kepada rakan tugas DJ Zul Renova bersama anda tadi dalam Relax 26 hashtag layan. Okey, dan untuk hangpa semua di mana hari ini edisi 25 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 11 Jun 2026 hari Khamis. Okey, di mana kita akan bersama-sama di tengah malam pastinya pelbagai topik menarik ya, di mana info-info yang terkini saya dari kursi bersama hangpa yang di mana di RTM hanya di Kedai FM. Okey, dan juga lagu syok-syok belaka sampai 12 tengah malam. Alright, dan untuk hari Khamis sehening petang ni, cuaca yang baik sekali kan, kedup tak ada pernah tak panas kan, di mana memungkinkan anda untuk melakukan sebarang aktiviti. Yang penting hati-hati. Okey, yang dapatkan info cuaca boleh dapatkan di Map Malaysia ataupun bersama kami pada setiap pagi 7:30 pagi bersama live Map Malaysia di Kedai FM. Laporan cuaca 7:30 minit pagi. Alright, dan juga untuk anda untuk malam ni seperti biasa 9:15 kita akan ikuti lagu Keinsanan Ketuhanan, okay, Durani, okay, adalah Muzik Express. Dan selepas itu kembali kita teruskan Cafe Santai sampai 12:30 malam. Dan mana juga kita sembang lah mungkin santai-santai di mana menjelangnya esok ni kan pagi esok 3 pagi akan sepak mula Piala Dunia. Dan mana boleh lah kan, boleh telefon saya bagilah sikit komen ataupun pendapat dan mungkin pasukan favourite anda siapakah yang akan menjulang Piala Dunia pada tahun ni. Itu dia, macam-macam bola lah no. Kan dah orang tahu dah main musim bola ni kan, 4 tahun sekali. Okay. Dan untuk semua saya tak usahkan siapa-siapa rakan suka bilik kawalan siaran kita pada petang ni, kita bersama dengan Khairuddin dan juga Fahmi, dan di masa depan bertukar keselamatan bersama dengan Yazri dan juga Marzuki. Terus semua jumpa bersama DJ sampai petang malam. Dan sebelum tu dari 15 biasa kita akan ikuti Kulau Rasa Kinah ulangan. Okay, dan petang ni bertajuk sekali lagi berhijrah ke syurga bagian akhir yang disampaikan oleh berbahagia Dato' Ustaz Ilyas Ismail. Jom layan Sandar Rubat hashtag namakan jiwa bersama DJ Is layan dan Samboy.
1: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

Lim. Zaman Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, tentang kenal no Sayyidina Uthman, sahabat pun dia, menantu Nabi pun dia. Dia antara bertuahnya dia dua kali jadi menantu Nabi. Masa zaman dia, Masjid Nabawi tu nak di umat Islam makin ramai. Jadi orang hak mai umrah ke haji ke, jadi maknanya dia makin lama makin sesak kawasan kompleks Masjid Nabawi. Tuan-tuan tahu kan, kompleks asal Masjid Nabawi, hak kubah hijau, hak tu aja. Mai zaman khalifah-khalifah tu ya, jadi kuai luas-luas-luas pintu pun banyak semua tu. Jadi dulu ni masa zaman Sayyidina Uthman kan orang kaya, banyak duit. Dia nak perluas masjid, nak bagi elok lagi, bagi selesa jemaah. Perbuatan dia nak buat lagu tu mendapat kritikan. Ada orang duk mengata sikit lah, orang duk cakap-cakap lah, apa ni nak ubah-ubah Nabi dah buat, dia nak ubah-ubah, ejas sana tambah sini apa pandai. Oh, Sayyidina Uthman dia terus bagi ya, berani dia. Dia pak mentua dia punya buat masjid ni, dia tahulah. Dia kata apa? Dia kata hadis tadi ya, man bana masjidan lillahi, siapa bina rumah Allah, Allah binakan rumah sama dalam syurga nanti. Kata para ulama, hadis ini juga menunjukkan bukan setakat daripada tanah lapang baru nak buat. Dah ada masjid, kita bagi elok masjid kita, pecantik elok kita, maka hak yang bagi sumbangan untuk bagi elok masjid ni, dia juga termasuk dalam kalangan orang hak dapat rumah dalam syurga. Ada orang ingat, oh daripada tak ada kepada ada, hak dah ada dah, dia bagi elok lagi, dia bagi sumbangan. Kadang mungkin imam ke pengerusi ke apa bagi tahu, tuan-tuan semua kita nak mohon sumbangan sikit lah, no? Kita nak tukar kapek lah, kita nak tukar kapek lah, no? Pasal kita pun ramai yang dulu sebelum ni ramai yang sujud lama, tapi papa dah lama dia ada kepam sikit, dia ramai yang sujud pun jadi sad ya. Sujud dia bangkit muka kerut. Dia kata bau stokin lah, bau kaki orang lah apa. Jadi kita nak tukar lah kapek baru lah. Ha, siapa-siapa nak menyumbang, kita dah tabung. Kita dah tabung, silakan masuk dalam tabung. Tabung dah bagi, dah tabung. Ini tumpang duk sebut ni. Buah pilih lah kalau ada lah. Ha, masuk dalam tabung. Ha, hak bubuh dalam tabung tu, berapa? Hadis tak sebut berapa ringgit. Tak ada. Kalau dalam hadis yang lain lagi sedap, Nabi kata, man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin. Siapa bina masjid, walaupun sebesar sarang burung. Eh, sarang burung besar mana? Taklah, burung pun tak sembahyang. Tapi halui kan sarang burung tu. Mana ada masjid besar sarang burung? Dah. Agama nak ajak kat kita, yang kita duk bagi tu, nilai dia sama besar macam sarang burung pun, pun Allah akan benarkan rumah dalam syurga. Tak disebut RM1, RM2, RM5, RM4, RM5, RM6, tak ada, tak ada, tak ada. Bubuhlah berapa pun, dengan hati ikhlas, dalam syurga dapat rumah. Itulah dia. Sebab itu saya rasa kita dah boleh mula dah, tuan-tuan, bagi sumbangan untuk pembinaan mencantikkan rumah Allah ni. Masjid kita pun cantik, tapi apa-apa, saya pun tak tahu cerita tuan-tuan ni, kok ada apa-apa tak kenal ke apa. Ada aja pengumuman, tuan-tuanlah orang hak paling mula bagi. Saya bukan apa, kadang cemburu hak jenis-jenis penyumbang-penyumbang ni. Ni setiap batang kipas aircon semua hak ada ni. Macam aircon ni tuan-tuan kan. Aircon kita ada berapa ni? 6, 5. Aircon ni orang hak bagi sumbangan aircon sebenarnya tak ada masalah sangat. Tapi aircon ni yang dia punya apa? Nak bayar bulan-bulan tu. Beli sebiji tak ada masalah. Nak bayar bulan tu pasal aircon ni, elektrik tu dia bayar bukan pakai doa. Tu masalah tu. Dia pakai duit. Dia doa tak berapa sangat, dia pakai duit. Jadi al-fulus. Al-fulus. Tahu al-fulus eh? Dia pakai fulus. Jadi dia kena sumbangan lah. Itulah tu. Tu saya ingat ada orang dah lah dia sumbang aircon. Elektrik bulan-bulan ada. Kalau saya di Bangi tu ada satu masjid, ada seorang pesara guru, cikgu pencin. Tiap-tiap bulan elektrik masjid tu, bil elektrik dia bayar. Dia bayar, dia bayar. Memang dia, dia kata dia hidup bukan boleh mengajar orang. Dia bukan alim pun, hani dia dapat syurga pun. Dia memang macam tu. Siapa hak wakaf aircon kipas ni, mungkin hak wakaf-wakaf ni, kot ada hak di kalangan mereka ni dah meninggal tuan-tuan. Syok. Sejuk dalam kubur. Sampai mayat sebelah pun tanya, bang, tanya sikit. Awak kubur abang sejuk. Oh tu ke? Tak ada, saya dulu wakaf aircon di masjid mereka ni. Lepas tu imam tu lupa pula tutup aircon.
Soju sampai hari ni. Ha, mungkin lah kot, mana nak tahu. Ini bukan hadis, contoh lah nah. Jangan serius sangat. Mana nak tahu. Soju sampai kubur tu no. Jadi moral of the story, tutup lah ekor lepas guna. Kan? Tu je cerita dia. Kan? Lepas tu kita punya apa lagi tuan-tuan? Ha, tu kena kan? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa-apa ni? Satu lagi ni, mikrofon. Mikrofon masjid pun sama. Kadang-kadang ni mikrofon kita pun sedap lah tuan-tuan dengar. Dengar apa tadi pun okey lah. Ada setengah kadang tu kita mohon sangat lah. Kalau boleh, bukan sumbangan wang ringgit saja. Teguran nasihat orang ramai. Ada setengah masjid, masjid cantik, sejuk, kapet sedap semua, mikrofon tak sedap. Bila mikrofon tak sedap, jangan duk gaduh pasal apa ramai dengar kot luar. Ramai dengar kot tangga. Tak mau masuk pasal kami duk dalam tak dengar apa. Apa satu tak dengar Ustaz? Ustaz duk melawak lah apa, kami duk dengar lah tapi duk luar lagi clear. Ada kan mikrofon lagu tu, dia bergaung, bunyi dia bergaung. Sebab tu mikrofon ni dia tak boleh banyak tangan. Ni mikrofon ni dia tak boleh banyak tangan. Hak duk jaga dalam tu dia tak boleh banyak tangan. Mai Tok Imam, bahasa tak sedap. Tok Bilal bawa Allah Allah Allah. Meletup orang tua tu dia tak boleh. Dia tak boleh banyak tangan. Bila orang dah sumbang, kita guna elok-elok. Ha tu, sebab dia adalah benda yang sangat sensitif ni mikrofon. Sebab itu kadang kalau tuan-tuan tengok, kalau di Masjidil Haram, kita jadi khusyuk semayang Masjidil Haram ni, mikrofon dia sedap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita pun syuk semayang. Masjid kita setengahnya tu kadang, itulah kata-kata banyak tangan sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baru nak sujud. Kita telinga berdesi rasa bergegar. Tuan-tuan pernah ada rasa bunyi berdengung bergegar sampai hidung? Tak boleh, dia banyak tangan, tak boleh. Dia kena ada seorang. Kadang tu kadang ada orang, dia memang jenis juara karaoke kampung. Ha, pok-pok tu pandai bab bunyi-bunyi. Panggil dia. Jangan dia karaoke pula, suruh dia jaga sistem sudahlah. Ha tu. Bina rumah Allah, Allah bina bina rumah Allah masjid, Allah bina rumah dalam syurga. Dan satu lagi, iaitu amalan dapat rumah di dalam syurga yang juga mungkin tak ramai orang tahu, tapi besar pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan dia adalah meninggalkan perdebatan yang sia-sia, meninggalkan salah faham yang boleh bawa bergaduh besar. Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku jamin sebuah rumah di tengah-tengah syurga. Dia kalau tengah syurga ni, kalau dunia tu harga mahal. Orang rumah belah kampung ulu dengan tengah bandar mana mahal? Tengah bandar ah. Rumah belakang Menara Lostak ke apa? Kalau di Kuala Lumpur tu rumah kat dekat area Kampung Baru, dekat area apa tu? Apa di Jalan Ampang? Itu rumah. Kadang rumah tak ada tanah pun, kondo. Mahal. Tapi sebab dia tengah-tengah bandar, tu yang jadi mahal, dia pusat segala. Kan? Tapi di Kuala Lumpur tu banyak pusat. Kita kadang yang hak pakai kepiah ni pun kadang terbang kepiah hang. Budak-budak kita lah, bukannya orang lain pun. Kalau anak bangsa lain tak kata apa, anak-anak Melayu lah kadang tu pakai nampak pusat. Baju-baju pakai singkat-singkat, nampak pusat. Tu yang orang panggil pusat membeli belah tu. Betul lah tu. Lepas beli belah. Ya Allah, Ustaz. Oi, kadang pening jadi. Tu yang Arab-Arab kadang. Arab-Arab kan hak Mekah, Madinah kan. Mereka duduk sana kan jubah abaya hitam semua kan. Tu mereka main sini pun mereka jadi terkejut. Oh, jenuh istighfar. Astaghfirullah. Kiri kanan. Paha ayam, paha orang. Semua ada. Kita lah kadang tak tahan orang kan. Jadi, ya. Rupanya Nabi kata, ada rumah yang akan dimiliki di tengah-tengah syurga. Maksudnya rumah paling mahal. Rumah apa? Kayangan. Ha, orang-orang kayangan ni nak dapat ni. Di tengah-tengah syurga. Siapa? Maknanya bukan senang tu nak buat perangai lagu ni. Dapat rumah tengah-tengah syurga. Perangai dia apa? Tak semua orang boleh jagalah. Perangai dia apa? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Meninggalkan perdebatan, berdebat. Walaupun dia di pihak yang betul. Tu
Kita kadang tuan-tuan dalam masyarakat ni ada benda kita, setiap kita ni bukan semua pun sepahaman pun, tapi kita reti untuk hujung dia. Tak apa, tak apa, kita tak usah duk panjang cerita lah, habis tang ni sudah, habis tang ni. Tapi ada orang dia suka panjang, pada dia benda boleh bergaduh buat apa bincang. Kita yang betul, benda boleh bincang buat apa gaduh tak? Dia kata benda boleh gaduh buat apa bincang. Tu masalah. Saya pelik lah tuan-tuan, benda tu kadang benda kecil je pun dia kerah pedai no? Dia ketegak nak gaduh buat kita tu, tak usah lah, tak boleh, mana boleh, ini kena tu. Tu nak jadi gaduh. Kadang kalau isu terawih tu kan, kan ada geng 20, geng 08. Ni bukan kongsi gelap tu, ni 8 rakaat. Saya kalau di Kuala Lumpur tu, tak mau sebut lah kan, ada masjid kadang tu terpaksa buat papan tanda. Macam kita kan ada papan tanda setengah tu apa, AJK, imam, pengkuliah, ustaz lah, tok guru lah apa kan, dia ada signage dia. Di sana pun sama. Bila Ramadan saja, ha, signage tu keluar. 8 rakaat, 20 rakaat. Kita sampai-sampai, ai, rela ada duk jaga. Kita buka tingkap. Oh ustaz, ha, ustaz mana? 8 ke 20? Ustaz nak 8 ke 20? Ui, rela tanya saya, nak 8 ke 20? Tak rela nak jawab macam ni. Dia nak 8 ke 20? Tak, siapa tuan, siapa nak 8 ke 20? Tak lah, kalau 8 tu 8 rakaat lah, belah sana. Ah ha, dia apa ni, apa ni, dekat dengan pagar, dekat. Pasal 8 kan balik awal. Kalau 20 parking dalam sikit, pasal depa lambat balik, nak witil lah apa lagi nak ya, kan, banyak lagi depa nak moreh apa dalam sikit. Oh lagu tu sampai tahap kena buat lagu tu. Pasal gaduh. Hak 20 kata kami hak bagus, kami yang betul buat banyak. 8 kata kami hak betul ikut sunnah, kami 8. Gaduh tuan. Saya benda tu benda kecil je pun, tapi dia punya sampai kena macam tu, dia kena buat. Tak mau gaduh macam pasal ha, susah bergaduh dah. Kan? Dia tak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau pun Nabi tak buat, kalau saya tak kata Nabi, kalau Nabi tak buat sampai 20 sekalipun, lamanya Nabi berdiri malam tu kalah orang 20 tu kalau ikut. Nabi sembahyang malam berapa lama tuan-tuan? Mula-mula Nabi baca Baqarah, Al-Fatihah, macam kita lah Fatihah. Lepas habis Fatihah Nabi baca apa? Surah Baqarah sampai habis tau. Baqarah sampai habis, bukan ayat 1 sampai ayat 5 apa, dah sampai habis Baqarah tu 3 juzuk. Rukuk tak lagi, Nabi sambung pula Ali Imran sampai habis. Berapa juzuk pula tu? Rukuk tak lagi, sambung pula An-Nisa sampai habis, baru rukuk. Total jumlah satu rakaat Nabi lebih kurang 662 ayat ke apa? 662 ayat satu rakaat. Tu yang bengkak kaki, lama sangat berdiri. Kalau enak atau enak, kalau Allah tabak ya ada izajam, tengok kaki bila nak bengkak. Bengkak apa ha? Lama Nabi berdiri lama. Tu yang Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia biasa nak ikut Nabi. Dia ikut-ikut, dia ikut, dia nak ikut Nabi sembahyang. Kelintas dalam hati dia satu benda yang tak patut. Sahabat lain tanya, "Ha nak buat apa?" Aku rasa macam nak berhenti. Macam nak mufarakah, nak berhenti. Tak larat. Lama Nabi punya berdiri tu. Hang punya 8 tahu mana? Pukul 9, 9.30 balik. Nabi macam ni. Apa Nabi macam tu? Kalau betul lah, tak suruh bergaduh. Dah benda, tak suruh bergaduh. Tentang tu je lah. Tapi di Indonesia dah syak tuan-tuan. No? Saya pun tak tahu. Tapi apa, Kompas TV ke apa? Ada siaran di sana apa? Pesantren Kacamatan Karas Jawa Timur. Dia punya pondok dia tu buat terawih. Dah syaknya. Mereka kan isyak awal. Dia mula terawih lebih kurang pukul 7 malam. Habis pukul 3 pagi. Tiap-tiap malam. Mula pukul 7 malam. Habis pukul 3 pagi. Habis terawih ngewitir siap. Sahur. Kita kan moreh. Lagi sikit lagi nak ke subuh dah. Maknanya apa? Tiap-tiap malam mereka buat tu 30 juzuk. Yang saya ingat kalau kita salah seorang jemaah dia, insya-Allah cirit. Tobat tak birah, tak birah, tak birah. Tapi depa masa saya dalam YouTube pun ada. Wartawan duk pi buat siaran tu. Depa kata dia ingat hujung minggu kot, esok cuti malam tu depa balonlah. Tak.
tiap-tiap malam sampai ke ni lah, maknanya habis Ramadan lah, tiap-tiap malam penuh orang. Macam mana mereka boleh semangat lagu tu tuan-tuan? Semangat tu 30 juzuk. Kita sini terawih aku apa pula 9-10 lebih kurang tu, 9-10 9-9 suku apa kan, habis 10:30 lebih kurang lah, potret habis 11:45, insyaAllah tu imam kena bunuh. Tak dijumpai dah, jumpa tepi ampang jajar tu. Kena bunuh lah, panjang sangat. Ingkas sudah. Tu yang dulu ada apa, qori daripada Mesir apa, Syekh Jibril tu. Syekh Jibril kan qori hebat tu. Dia main majlis apa, majlis wilayah apa, Jalan Duta tu, yang majlis besar tu. Dia jadi imam. Dia memang sedap lah suara dia. Suara dia memang kalau dia alun ayat Quran menangis orang lah. Jadi maknanya tak, kita hak Melayu ni tak faham sangat pun, alunan dia boleh jadi nak menangis. Dia jadi imam terawih rakaat pertama. Oh, apa ramai orang Melayu kita. Ayat dia baca tu meruntun jiwa. Masuk rakaat kedua. Oh, lamanya tu Arab ni. Oh, lama. Tak larat. Tak ada sampai 8 dia berkata, cerah belakang. Tu baru Syekh Jibril, kalau Mikael, Israel tak tahu. Asyak tu. Ha, ini kita nak abang kata bukan semua orang mampu boleh buat benda. Jangan duk bergaduh dengan orang. Jangan duk bergaduh. Benda-benda kecil, benda-benda hak boleh buat bincang, jangan bergaduh. Tidak panjang cerita, sampai kubur nanti tak selesai lagi. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi rahmat dan kasih sayangnya pada kita. Cukuplah takat dia lah tuan-tuan, sembang-sembang kita. Moga-moga bermanfaat dan Allah Taala bagi apa ni, ilmu yang banyak, petunjuk pada kita untuk kita sama-sama mengamalkan dalam hidup kita seharian, insya-Allah. Dan saya nak akhiri pertemuan kita ni dengan doa. Moga-moga pertemuan kita ini beroleh rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa ibu bapa kami. Ya Allah, ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki untuk mendapat peluang menjadi ahli syurga-Mu, dan kami menjadi jiran kepada kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Zaljalali wal Ikram, ya Allah, kurniakanlah hidayah, petunjuk dan taufik-Mu buat seluruh ahli qaryah Masjid Al-Ittihad Sungai Baru Hilir Kuala Sungai. Ya Allah, jadikanlah di kalangan ahli qaryah ini anak-anak mereka ada yang menjadi alim ulama, menjadi orang-orang saleh, menjadi orang-orang yang sentiasa memakmurkan rumah-Mu ini. Ya Allah, ya Zaljalal wal Ikram, matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam amal saleh, dan matikanlah kami ya Allah dalam keadaan kami telah bertaubat kepada-Mu ya Allah dari dosa-dosa kami yang telah lalu. Ya Allah, ya arhamar rahimin, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Moga semuanya dirahmati Allah, ada rezeki, kita jumpa pada lain-lain waktu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lim. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang juga ulangi pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga ke akhir rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.
3: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sam Boy dan Syok.
2: Kedah FM.

0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
1: Okay, Santai 12 #damaikanjiwa. Alright, dan mungkin pasti semua kehangatan terus terasa kan apa dunia 2026 di mana pagi ini. Okay, pagi satgi di mana kita akan menyaksikan perlawanan di mana sepak mula yang pertama. Okay, untuk semua di mana Jumaat 12 Jun pagi ya pukul 3 di mana untuk stage ataupun dia akan mula pada pukul 3 pagi. Grup A first stage Mexico menentang South Africa di saluran Sukan Plus OK.TM Click. Okay, di mana boleh menyaksikan pada malam pagi esok dan juga awal pagi 10 pagi di mana Korea Republic menentang Czechoslovakia juga di saluran Sukan Plus OK dan juga ATM Click. Itu dia yang pastinya semua. Alright, ya, kehangatan terus terasa dan anda semua boleh dapatkan sejarah perlawanan di RTM OK sepanjang berlangsungnya Piala Dunia 2026. Siapakah pasukan pilihan anda? OK, dan terlihat di mana walaupun berlaku berbunyi macam-macam hal, OK, di mana perkara yang tak syok lah, OK, penganjuran yang agak orang kata apa kucing-kacir di oleh mereka, dan kita harapkan kelangsungan kata-kata tu tidak terjebias. OK, alright, dan untuk itu di kiriman WhatsApp kedai FM kita daripada siapa ni? Ke Aisyah. Bukan dia. Okey, dia biasa tadi dekat, dia biasa dekat Zoronova. Semua dah balik dah. Okey, ada semua. Terima bersama kami di Kedai FM dan apapun. Okey, dia dah bawa masuk daripada siapa ni? Kak Nurani Jabi. Selamat petang Iskandar, minum kopi dengan roti sampai dengar Kedai FM. Terima kasih kau dari Kedai Jabi. Alright, dan untuk semua kita terus layan lagu ini daripada Amira Shahira, Le Forza di Juago Ole-Ole World Cup 2006. Lagu khas World Cup 2006. Enjoy Kedai FM Sana 12 #damaikanjiwa.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya

Syok. Ya. Taza 8090. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, dan untuk semua di mana pada malam ini seseorang pemain dan antara 8 pemain yang berusia 40 tahun akan beraksi, iaitu Gilmore Okocha, iaitu pemain di posisi penjaga gol untuk Mexico. Okey, dan juga 8 orang tersebut antaranya ialah yang mereka yang berusia 40 tahun ke atas, Craig Gordon daripada Scotland, okey, dan Cristiano Ronaldo daripada Portugal, Gilmore Okocha, okey, daripada Mexico, Luka Modric, Croatia, Edin Dzeko, Bosnia Herzegovina, Manuel Neuer, Jerman, Vozinha, Cape Verde, dan juga Fernando Mozera daripada Uruguay. Okay. Di sini kita dorang pemain gol, iaitu Fernando Mozera, dan juga tiga orang termasuk Manuel Neuer tiap pemain gol. Dan penyerang itu kita ada Portugal, Ronaldo dan juga Edin Dzeko. Dan di bahagian tengah kita ada Vozinha, Luka Modric, pemain tengah yang versatile, dan juga Craig Gordon. Itu dia, mereka ni semua antara mereka yang masih lagi bermain dan juga orang tahu apa, dengan fitness luar biasa lah. Apapun kita harapkan kemerahan dalam orang tahu apa pada kali ini, di mana campuran, okay, di mana ada otai dan juga orang baru, di mana paling muda kita boleh lihat, di mana ada 16 tahun daripada Spanyol. Okay, dan tak bukan nak tahu siapa, lepas ni saya akan kongsi bersama anda. Dan untuk itu, sekali lagi apa semua, jangan lupa untuk pergi ke portal resmi Kedai FM, alright, dan juga muat turun untuk dapatkan jadual

0: Kita ada QR code kat situ di mana jadual penuh perlawanan pada dunia 2026. Okey, dan boleh QR kat situ dan dapat jadual dekat telefon sahaja. Okey, setakat ini kita ada untuk perlawanan sehingga untuk group stage sahaja. Lepas tu kita akan terus update pada anda dan boleh tengok dekat telefon. Kan mudah. Pergi sana, scan stream, official broadcaster, FIFA juga RTM teman setia anda. Di mana? RTM klik. Mudah saja. Alright, terus bersama kami. Banyak info dan kongsi bersama hampa. Alright, dan penting, jangan lupa untuk terus follow di semua medsos Kedai FM. Santan 12, hashtag damaikan jiwa.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedai FM.

Dapat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: ada terbaik di utara.
1: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
2: Santin dan Rublah, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantarkan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 0115686 Saya ulangi 0115686 dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM untuk dapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM. Ataupun Kedah FM, dan nombor satu di hati anda. Kedah FM, layan dan sampai.
3: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela Dunia.

0: Kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Sedia? 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda.
1: Okey, itu dia Maida kan, di mana promo uji bakat bintang kecil kan, bagi apa semua yang kecil-kecil, okey, kanak-kanak semua yang berbakat ataupun nak uji bakat, tak masalah, boleh mai ataupun di mana boleh hubungilah terlebih lanjut lagi menerusi ataupun peribadi kami cakap tadi. Yang penting apa semua kena terus bersedia dan nyanyikan lagu yang anda rasa, yang anda confident, anda yakin kan, boleh dapat dengar kualiti dia. Bagi pilihan pada anak anda, mana yang mereka suka, dan insyaAllah akan mana mungkin anda boleh anak anda mewakili Kedah FM untuk menjadi wakil tunggal pada kali ini. Berlanjut dapatkan di Facebook rasmi Kedah FM dan juga sabar nanti bagi semua yang tengok saya dah lama dah tentang Bintang Piramli akan muncul, dan apapun kita tunggu nantilah pendapat dia akan wawarkan, akan umumkan, iaitu Fidus S. Mokhtar Bintang Piramli pun duk main juga ni. Itu dia. Okey, dan 8.19 minit malam, dan untuk semua yang mengirimkan kiriman WhatsApp pada waktu ni daripada Mak Datuk Kampung Tuba, salam besar DJ East, salam Jumaat, salam santai, salam sayang kepada kami Kedah FM. Terima kasih kan, kami semua di Kedah FM pun sayang semua pada dengar luar sana tu. Tu dia. Alright, yang sambil-sambil duduk makan ataupun duduk bawa kereta, hati-hati. Alright, yang penting dengan Kedah FM, dan jangan lupa sehari tengok why puan yang kiri bola tu malam ni untuk apa nak layan 3 pagi. Yang mungkin kerja, jangan buat leceh, jangan risau, mod turun percuma sahaja di Antim Klik. Ok, dapat tengok kat situ. Kita ada saluran Sukan Plus, kita ada saluran TVOK, dan juga pastinya kita ada audio yang terpenting, yang mantap kat sana. Alright, terus bersama kami, kita lagu daripada Chris Patih, Filem Man, dan ini daripada Lips Incorporated, lagu yang agak boleh pada 80-an. Layan dan sampai Kedah FM, santai 6.12.
2: Sampai
3: dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
2: Show.
3: Ia
2: abang jahat,
3: aku tu cinta
2: berbeda. Sampai dan show
0: Kedah FM.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan

0: Point.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sempoi dan Shock
2: Kedah FM.
3: Okay, Sempoi dan Shock Kedah FM. Sabtu malam, jangan lupa KCHO dalam Muzika Express 9.15 sampai 10 malam. Lagu lama dan baru popular, terkini bagi hamba semua minat Bollywood pada setiap hari Sabtu. Alright, dan sekarang sibukkan untuk malam musim-musimat pada slot Fardu Isyak bagi seluruh negeri Kedah. Kota Stark membasuh pukul 8.50 minit malam. Pendang Kelam Budaya yang padang terap sik 8.49 minit malam. Baling Kulir Bandar Baru 8.47 minit malam. Langkawi Puncak Enjoy 8.53 minit malam. Kami Kedah FM mengucapkan kepada semua muslimin dan muslimat, sedangkan solat Fardu Isyak. Teruskan bersama kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.
4: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

bagi duit kat masjid, orang nak buat pengajian, kita bagi. Kata Imam Ghazali, yang pertama Allah akan bagi rahmat kat dia. Duit ni kalau kita tak bagi jalan tu pun, habis duit tu. Yang kedua, apa yang kita kehendak Allah bagi. Yang ketiga, hati tenang. Hati tenang tu terus fikir dah. Kalau aku bagi RM50 ke RM10 ke RM2 ke RM1 ke untuk masjid orang nak mengaji ke apa semua, terus fikir dah. No, investment banyak no.

تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر.

0: Untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuk solat fardu isyak bagi diri aku terhadap rumah pasu, pokok sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam rancangan Nidaul Islam bersama saya Ustazah Aqidah Mawardi. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, pada hari ini ya, ingin kita nak bersembang santai berkenaan dengan sembunyikan amalan-amalan kita. Dan saya pasti ya, sahabat-sahabat yang mendengar ini mesti sentiasa mempertingkatkan amalan, semestinya sentiasa untuk perbaiki amalan kan. Jadi kita nak lihat dekat sini, beruntunglah bagi mereka yang beriman ya, setiap perbuatannya dinilai sebagai ibadah dan menjadi salah satu wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, kita nak lihat dekat sini kan tentang amalan ini. Amal ibadah ni dia tidak akan sah kecuali diiringi dengan niat. Kerana apa? Kerana niat tanpa amal diberi pahala, sedangkan amal tanpa niat adalah sia-sia. Gitu pula kan. Jadi kita tengok sahabat-sahabat kan, dalam kitab Nasihul Ibad, bahawa amal itu harus disertai dengan niat yang ikhlas. Kerana tanpa niat yang ikhlas, amal seseorang tidak akan diterima meskipun banyak. Begitulah ya, setiap ibadah tu perlu, pentingnya ada niat. Kerana dalam hadis Arba'in yang kita duk baca, hadis 40 tu kan, first sekali Imam An-Nawawi memang meletakkan niat dulu sebelum kita melakukan apa-apa ibadah. Jadi sahabat-sahabat, nak menyembunyikan amalan-amalan kita, kita lihat satu di mana contoh amalan sedekah. Kalau kita nak tengok kan, nak menampakkan sedekah-sedekah itu baik ya, kita nak sembunyikan boleh, nak terang-terangkan pun boleh. Tapi cantiknya ulama memberi kita cara dan jalan. Macam tu. Dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 271, Allah sebut, jika kamu menampakkan sedekah

0: dan Allah Maha Teliti yang mana apa yang kamu kerjakan. Jadi sahabat-sahabat, sebagai contoh kan, nak sedekah ni, sedekah kalau daripada kita sendiri, individu tersebut kan, daripada diri sendiri, maka kita sebaiknya kita sembunyikan. Janganlah kita nak tunjuk dekat media sosial ke, dekat tunjuk ke orang, tak payah. Dia akan menimbulkan keujuban dan keriakan. Oh, takut tu benda tu kan. Tetapi kalau daripada agensi-agensi, maka tidak ada masalah, kerana untuk menunjukkan kebaikan agar orang lain pun ikut. Jadi sahabat-sahabat, sekian sahaja untuk hari ini. InsyaAllah bertemu lagi dalam lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Aqidah Mawardi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat, kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkasa kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

Sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang juga ulangi pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Siapa?

0: Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Santai 6.12 #damaikanlah jiwa.

0: jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skema seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skam.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Mungkin anda semua terus bersama kami dapatkan info-info yang tidak sah hanya di RTM. Juga anda jangan jadilah mangsa penipuan scammer, di mana zaman sekarang ramai yang telah jadi mangsa penipuan atas talian. Ada yang sampai hilang berpuluh ribu, beratus ribu ringgit. Kalau anda nak tahu, kalau number yang tidak dikenali, terus letak, jangan layan, takut anda menjadi mangsa penipuan sosnya. Okey, dan juga kalau menjadi begitu, terus laporkan pada pihak yang berkenaan, PDRM dan juga KPDN KK. Teruskan bersama kami ke Kedai FM. Waktu ini santai dan berbual hashtag damaikan jiwa.
1: Follow Facebook resmi Radio Malaysia Kedai FM.
2: Awi sudah, anda bila lagi?
3: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedai.

Seronoknya Taza 89, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Sedap, santai, sempoi. Inilah Kedai FM.

0: Santai dan Lupa hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk menghantarkan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kuda FM 011-5686-6300. Saya ulangi 011-5686-6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kuda FM, terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM ataupun Kuda FM, dan nombor 1 di hati anda, Kuda FM, layan dan sempoi.
1: Sedia 1, 2, 3 nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayo adik-adik, pentas menanti anda. Yeah, something like that.

0: Hits 10 Kedah FM yang menampilkan 10 lagu hits dan terkini.
1: Setiap Sabtu, 12:30 hari.
0: Hits 10 Kedah FM.

0: Santan dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey anda semua, untuk yang masih lagi di atas jalan raya tu, sama ada balik kerja, keluar melepak atau tengah travel jauh, tolong pandu dengan cermat, hati-hati, okey. Jangan laju sangat, ikut lampu isyarat dan sentiasa fokus ketika mandu. Ingat orang tersayang, tunggu anda sampai dengan selamat di rumah tu. Semoga selamat dalam perjalanan malam ni, lancar dan selamat sampai ke destinasi. Okey, lepas pesan ringkas daripada saya ni, kita sambung lagi dengan muzik-muzik best dan hebat untuk teman anda dalam perjalanan. Jangan mana-mana, terus bersama kami di Kedai FM, Mesra Harmoni, Santan dan Rubah, hashtag damaikan jiwa.
1: Yang

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, Santai 12 # damaikan jiwa anda semua. Okey, di mana saat lagi kita akan terus ke Angkasa Puri dan Grand Slam pukul 1 dan 3 pagi akan start di

0: ramai-ramai. Kalau macam Nazri mungkin port dekat rumah dia tu, ramai dah ni kan, duduk kat situ kan. Mungkin juga yang tengah ni duduk, ada yang buat goreng apa ni, cok kodok lah, macam-macam lah kan, nak memeriahkan lagi. Yang pentingnya bola sepak ni menyatukan semua, tak kira warna kulit, bangsa, semua kan. Itu yang terbaik dia. Tak maulah kalau macam ada sikit-sikit tu biasalah kan, mereka pula nak main bola, hampa dah bergaduh sepak kan. Yang penting kita sokong dengan cara yang lebih apa, rasional. Okay, dan untuk semua, di mana kalau World Cup ni, di mana Mexico dan South Africa, antara paling menarik di mana untuk anda semua, pada pesan terakhir mereka seri itu sama. Okay, dan untuk semua juga, di mana antara pemain yang tua dalam pasukan ni ialah Rafael Marquez. Okay, untuk Mexico. Dan untuk menariknya pada kali ini, Mexico dan Afrika sekali lagi dipandangkan dalam perlawanan pembukaan kejohanan. Okay, dan apapun, mereka ni ada antaranya memang pernah berjumpa dululah pada World Cup 2010 tu kan, di mana faktanya juga, di mana agak menarik. Apapun, kita harapkan malam ni dengan orang tahu apa, pasukan yang baru, coach yang sama, dan kita harapkan lebih menarik lah, di mana walaupun berbagai sekangan dan juga kekangan yang telah berlaku pada siletihan dan sebagainya. Yang penting kena dengar ATM Klik, tengok ATM Klik, okay, kan? ATM Klik di Sukan Plus TV. Okay, dan tengok secara percuma sahaja. Yang mungkin kerja saya ni pun, yang mungkin tak dan, boleh tengok dekat telefon, tak masalah. Yang penting tengok bukan dalam kereta, okay, tengok tempat yang sesuai lah. Alright, dan lagi banyak fakta tentang perdunia yang akan berlangsung setelah lagi. Alright, dan boleh hantar mai ucapan hamba ke ruangan WhatsApp, okey, sebagai pasukan pilihan anda untuk Piala Dunia 2026 pada edisi kali ini. Kedai FM, jom santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedai FM.
2: Tak payah, tak payah nak tembak.

hati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoy memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia Ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat, babe. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar Kedah FM. Get some time.

Okey, kau pergi tempat rela, aku datang Mak Jaih kan. Ni bagi semua yang tiap bola dia terpaku seketika kan. Tengok markah lama. Kan. Duh dating kan. Aku kat belakang rabu kan, kedah sampai center tu kan. Kan. Sembah lama kena naik kacang tengok tenu stand. Dulu RM5 kemas ha, kan. Minyak tu lah popang tajam kupang. Sirap 5 kupang, laksa RM1 clear kan. Wayang kan tak ada markah belanja. Kan cerita lama kan, yang penting jadi kenangan. Okey, tadi dah kita cerita pasal Mexico atau Mexico, dan sekarang kita cerita pasal rekod pasukan South Africa, pula ni Afrika Selatan. Mereka dikenali sebagai Bafana Bafana di Piala Dunia ataupun FIFA tidak sepanjang Mexico, tapi mereka menyai beberapa detik sejarah yang menarik di mana rekod Afrika Selatan di Piala Dunia penyataan 4 kali 1998, 2002, 2010, 2006. Peranan pertama 1998 FIFA World Cup di France atau Perancis. Perjuangan terbaik di peringkat kumpulan, belum pernah marah ke pusingan kalah mati. 98 tersingkir di peringkat kumpulan. 2022 tersingkir di peringkat kumpulan hanya kurang satu tempat untuk layak ke pusingan 16. Ini hampir-hampir ya. Dan tersingkir di peringkat kumpulan sebagai tuan rumah di 2010 dan 2006 layak dan sedang bertanding. Okey, rekod seluruhan patut menarik untuk Afrika Selatan menjadi negara tuan rumah pertama dalam sejarah Piala Dunia yang gagal melepasi peringkat kumpulan pada 2010. Dan sekitar ini di mana gol oleh Sifue Sabalala menentang Mexico pembukaan Piala Dunia 2010 dianggap antara gol paling ikonik dalam sejarah kehidupan atau kejohanan itu dia. Dan pada 2022 Afrika Selatan terlepas peluang kepusingan kelah mati hanya kerana perbezaan gol berbanding Paraguay, dan mereka kembali ke Piala Dunia 2006 selepas 16 tahun tidak layak. Apapun yang pastinya seterusnya dibandingkan dengan Mexico, Afrika Selatan mempunyai pengalaman Piala Dunia jauh lebih baik di Mexico sudah berhasil lebih lepas kembali dan juga sampai sukai dalam rangka Afrika banyak kali dah ke apa ni yang kata apa ke peringkat kalah mati ataupun ke peringkat 16. Apapun itu dia, bola tu bulat jangan berjadi, yang penting sebagai pasukan anda apa kena pergi kan. Dan juga esok pagi jangan lupa 10 pagi kita ada perlawanan lain pula, iaitu di antara pasukan jeng-jeng mana dia pergi ni North Korea. Okay, North Korea menentang Demokrasi Selatan menentang Czechoslovakia. Itu dia. Alright, selamat semua. Tiba bersama adalah lagu sudah daripada Adina Suhaimi, Innuendo. Di Purple ini daripada Yasin. Kerana dia, Kedai FM, Layan dan Zemboy.

0: Okey, saja Fortune di beberapa tengah pukul 10.11.49 minit malam. Okey, dan buat semua jangan lupa saya lagi saksikan perlawanan saya langsung pada dunia FIFA 2026 di TV OK Sukan Plus dan juga penerima langsung di ATM Klik. Okey, di mana satu pagi gerai saya akan bermula di mana Mexico menentang Afrika Selatan Jumaat 12 Jun dan sepak bola 3 pagi dan esok pagi pagi Jumaat Korea Selatan menentang Czechoslovakia 10 pagi. Hashtag ya, kalau siapa nak nak posting di mana-mana media sosial, hashtag Piala Dunia FIFA 2026, hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM, hashtag Radio RTM, hashtag Satu Suara Satu Jiwa, hashtag 34 Suara Satu Jiwa. Baru sempoi. Okey, apapun yang kerja esok, jangan nak buat pasal takut lagi tiap tempat kerja. Paling pasti bola menyatukan kita semua, itu yang terbaik. Alright, terima kasih untuk semua bersama kami sahabat nampak kita bersama saya hingga saat ini. Dan terima kasih rakan suku beli kawalan siaran kita ada Fahmi dan juga Karudin, dan bahasa harapan untuk kesempatan kita ada Yazir, Yazri dan juga Mazuki. Ingat apa-apa pun nama itu betul-betul semoga ada keberkatan dimulakan bismillah alhamdulillah dan menafakkan cuti anda. Dan sehari berkedua kita akan terbang ke angkasa puri bersama rakan suku National FM dan bersama geng buruh hantu. Saya DJ Ismendok dari dulu. Assalamualaikum, bye-bye, selamat malam.
1: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa,

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama Bandar Rosie National Game Burung Hantu. Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Jumaat 12 Jun 2026. Bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya baru saja dengarkan National FM sentiasa di hati. Sama-sama dengan saya Reza untuk 6 jam siaran berikutnya. Sehingga 6 pagi nanti. Semestinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik disajikan terus kepada anda. Dan terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Utara, Selatan, Timur, Barat, Sabah, Sarawak. Dan juga sahabat pendengar kita menerusi negara jiran. Indonesia, Singapura, Brunei. Terusi aplikasi RTM Klik yang mana belum buat turun, buat turunlah secara percuma. Dan terus layan National FM di mana saja anda berada. Terus stesen-stesen negeri yang menyambung siar. 6 jam siarannya sehingga 6 pagi. Terbaik semuanya. Ayo semua game rohan tu sambil kita layan Piala Dunia FIFA. Sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Burung Hantu. Edisi hari ini, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik. Mulakan hari anda dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Hari yang penuh barokah buat kita semua. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Sihat-sihat selalu. Yang bekerja, yang bertugas. Okey ke tu bekerja? Tak apa. Boleh layan FIFA Piala Dunia. Piala Dunia FIFA boleh layan di tempat kerja. Sambil layan National FM juga. Sama-sama kita menonton nanti. Anda juga boleh saksikan dan tonton menerusi saluran TV OK, Bukan Plus dan RTM Klik. Okey, kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pasti menghitung waktu, menghitung masa. Ini dia Europe The Final Countdown. Pasti lagu-lagu terbaik untuk anda. National Gang Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

adalah sebuah lagu cinta dan sayang diperbolehkan oleh kumpulan Khalifah. Menghiburkan kita ketika ini 12.40 minit tengah malam. Edisi penghulu segala hari, hari Jumaat. Menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Pastinya hiburan yang terbaik kita tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Ayo geng-geng Burung Hantu semua, hadirkan diri anda, munculkan diri anda. Terus on kita sampai 6 pagi. Sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsungnya perlawanan pembukaan 3 pagi nanti. Baik, sebenarnya ramai geng-geng Burung Hantu ni ya. Dah boleh check in di ruangan komen di Facebook Nasional FM. Bersama dengan sahabat kita Zainab Husin katanya, Assalamualaikum para pendengar Nasional Geng Burung Hantu. Selamat bertugas Reza untuk semen awal pagi ini. Wah, pasti meriah kita tengah malam ini sehingga pagi. Lebih lagi nak menonton Piala Dunia FIFA yang bakal berlangsung tak lama lagi ya. Perlawanan pembukaan untuk edisi yang pertama pada hari ini ya. Juga diikuti Princess Sue. Salam Jumaat Reza dan semua geng Burung Hantu. Happy berkonti 11 malam hingga 6 pagi. Yang menerusi segmen Nasional Geng Burung Hantu, Nordiana Nordin, sahabat kita dari Miri, Sarawak, melaburkan diri untuk geng Burung Hantu. Layan terus kita GBS malam ini. Bersiap siagakan diri anda, layan kita, santai kita, ambil kopi, terus tenang-tenangkan diri sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Osman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Osman. Semoga berada dalam keadaan baik semua-semuanya. Nizam Pening, apa khabar semuanya? Hadir dari Kepala Patah Pening. Buat teman sahabat setia Nasional FM, seantero Malaya semuanya. Moga kalian semua terhibur dan selamat malam untuk yang nak tidur katanya ya. Yang masih berjaga, yang masih on, yang masih terus kita layan, kita berhibur sambil menonton Piala Dunia FIFA, sambil kita layan Nasional Geng Burung Hantu. Ini dia Ella dan Datuk Ramli Sarip, kempara kita. Terus layan untuk anda Nasional FM.

0: 10 minit pagi waktu ini pastinya terus menghiburkan anda menerusi Nasional Game Burung Hantu yang terus menyeringkan lagi awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Edisi hari ini pengurus gala hari Jumaat 12 Jun 2026 bersama 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga anda semua baik-baik saja dan berada dalam keadaan sihat walafiat. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat ya. Pergilah klinik hospital yang berdekatan, lebih baik kita mencegah daripada kita merawat. Ada yang mula mengantuk ke tu? Tenang, jangan mengantuk awal kerana bahang Piala Dunia kembali kita terasa ketika ini untuk kita menyaksikan perlawanan pembukaan serta pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk hari ini, hari yang pertama Piala Dunia FIFA 2026, jangan ketinggalan, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 bagi kumpulan A. Untuk hari ini 12 Jun di mana negara Mexico akan bertemu dengan South Africa, Afrika Selatan. Dan kita boleh tonton juga ketika ini siaran langsung di TV OK ataupun saluran Sukan Plus serta menerusi aplikasi RTM Klik. 1 pagi adalah pembukaannya dan untuk perlawanan pembukaannya bermula jam 3 pagi nanti. Jadi ambil kopi, ambil biskut, roti, segala jajan-jajan yang anda ada. Kita layan duduk depan TV santai gitu eh. Sehingga nak pagi nanti Nasional FM sentiasa di hati. Game Burung Hantu akan terus bersama-sama dengan anda. Dan ketika ini juga siaran langsung di TV OK. Kami bawakan khas untuk anda RTM sebagai penyiar rasmi di mana pembukaan untuk Piala Dunia FIFA di perkarangan Auditorium Sri Angkasa Angkasa Puri. Meriah ketika ini. Ada jualan dan sebagainya. Kita ada pelbagai aktiviti menarik khas untuk orang awam juga yang hadir untuk menonton skrin besar ya. Kami bawakan kepada anda juga Nasional FM, radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ayo kita ambil mood, kita nak layan bola pagi ini eh. Sambil bertugas, sambil memandu. Yang memandu jangan ya. Berhenti dahulu di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat. Untuk kita layan Piala Dunia FIFA serta layan geng burung hantu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan

Nasir dan juga Dato' DJ Jeff. Rintian rasa untuk anda. Hiburan yang terbaik pagi ini, awal pagi 1.21 minit pagi. Sebelum kita menonton dan menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026, kita layan dahulu kesyahduan dengan lagu-lagu nostalgia yang membawa kita ke lembayan lama. Menerusi National Game Rohan tu, bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Pastinya hiburan yang terbaik yang membawa kita ke lembayan lama. Inilah alunan yang membawa kita pulang, bukan sekadar tempat tapi ke rasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan rapi dalam gitar hati kita. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama tapi sebenarnya hiburan-hiburan dan lagu yang saya putarkan kepada anda, yang saya sajikan kepada anda. Seolah-olah kita teringat kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita. Baik, baru saja layan National Game Rohan tu. Selamat pagi semuanya, apa khabar? Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Kita mulakan pagi kita dengan senyuman, sejuta senyuman serta berfikiran positif ya. Walaupun ada pelbagai masalah, ada pelbagai liku-liku, kita anggapnya sebagai satu ujian dan adikmah yang baik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan pengulu segala hari, semoga anda diberkati oleh Allah SWT. Sahabat-sahabat yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Kalau berasa letih, berasa bergantuk, tenang-tenang dahulu. Berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil layan National FM. Dan boleh log masuk aplikasi RTM Klik. Sementara nanti kita akan sama-sama menonton Piala Dunia FIFA untuk perlawanan pembukaan yang berlangsungnya di Mexico City ya. Dari ucapan sahabat pendengar kita, Game Rohan tu yang baru saja check in di ruangan komen di muka buku rasmi, sama dengan sahabat kita dari Ipoh hadir, sama dengan Itan Chod, selamat pagi, selamat bertugas di Radio Wat Raiza. Dan selamat berjaga, kita pasti layan, pasti berhibur. Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak, Game Rohan tu pasti terus keceriaan sampai pagi. Sambil kita layan National FM, sambil kita menonton pembukaan FIFA World Cup katanya eh? Abdul Jalil dari Endau Johor, sahabat tugas saya ucapkan kepada Raiza dan semua sahabat pendengar kita yang bertugas ketika ini. Saya dengarkan dari Endau, layan National Game Rohan tu. Diikuti sahabat kita Nur Ariza. Semoga terhibur dengan lagu yang disajikan. Dan selamat malam untuk yang ingin beradu. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang berjaga pada pagi ini. Zakaria Sulaiman, selamat tugas, terima kasih. Lida Wahida, selamat tengah malam, selamat pagi buat Reza dan semua Game Rohan tu. Kakak Rohan tu katanya hadir dari Senai, meluncur terus menemani Game Rohan tu sehingga 6 pagi nanti. Untuk anda juga yang masih lagi di dapur membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang membungkus, menggoreng dan sebagainya, buat kuih tradisional tu eh. Buat kuih apa tu sampai sini baunya? Apa salahnya hantar sikit sambil kita layan FIFA World Cup ya. Yang mengupas dan sebagainya, yang menyiapkan tempahan, jika kita dah puju tempahan yang anda lakukan ketika ini, semoga dapat diselesaikan sehingga ke akhirnya eh. Yang membuka National FM di pelbagai lokasi, pejabat, di kilang-kilang dan sebagainya, di klinik dan hospital. Saya doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik sambil kita berhibur, sambil kita disajikan dengan lagu-lagu yang penuh cerita, lagu yang penuh dengan nostalgia. Ini dia Salam Untuk Kekasih. Pasti terus menghiburkan kita awal pagi ini menerusi National FM untuk National Gang Burung Hantu.

jam 19.50 Lucas Seribu Rindu, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Photograph, lagu ciptaan Sari Amri yang terus menghiburkan kita ketika ini 1.48 minit pagi. Selamat pagi buat semua sahabat-sahabat Nasional FM, secara khususnya Nasional Game Buruh Hantu. Maka telah telah bermulanya untuk siaran langsung pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Juga boleh saksi dan tonton melalui saluran TV OK serta Sukan Plus, ataupun boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Baik, sambil-sambil itu juga masih lagi kita terus berhibur dengan hiburan yang terbaik yang terus membawa kita ke lembah yang lama. Untuk ibu-ibu yang tak layan bola ni, untuk kakak-kakak, makcik-makcik yang tak layan bola, yang tak tengok bola, boleh layan Nasional FM. Pastinya saya akan menghiburkan anda dengan pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini, Semoga dipermudahkan segalanya dan perkongsian, sedikit perkongsian untuk anda, secara khususnya untuk anak-anak pelajar sekolah, di mana program khas My Lesson B2 Sekolah, My B2S 2026, di mana kerajaan telah menyasarkan 60,000 pelajar sekolah untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40 secara percuma. Ini adalah inisiatif strategik JPJ dan KPM turut memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan kesedaran dan pematuhan undang-undang. Jadi, anak-anak sekolah, 60,000 pelajar sekolah untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40. Di mana percuma sebenarnya ini adalah salah satu inisiatif terbaik kerajaan yang telah diberikan secara khususnya untuk rakyat Malaysia. Sasar pelajar sekolah, inisiatif strategik JPJ dan KPM memperkukuh budaya keselamatan jalan raya. Juga program My B2S melengkapi pelaksanaan program My Lesson B2 yang sedia ada. Jadi pelajar sekolah dah tak perlu khawatir. Macam saya lepas SPM baru boleh buat lesen. Itu pun dah lambat dah sebenarnya. Tapi sekarang umur dalam 14 tahun dah boleh buat lesen dah sebenarnya. Dan ada yang mula boleh awal, kalau birthday awal dapatlah buat lesen awal, Kita nak menjaga keselamatan jalan raya, itulah paling penting. Lesen memandu ni penting dalam kehidupan kita, secara khususnya untuk anak-anak sekolah. Jadi ibu apa kena ambil tindakan lebih lanjut lah, Nak bawa kenderaan secara betul undang-undang, ambillah lesen motor dan kereta dahulu. Okey, sambil-sambil kita berhibur dendangan lagu-lagu yang terbaik, pasti je lagu-lagu best menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Hiburan kita yang seterusnya adalah lagu ciptaan Muhammad Khair Muhammad Yasin, Cinta Melankolia, yang terus menghiburkan dan menyerikan lagi malam tenang anda awal pagi ini. 1.50 minit pagi menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Dan yang berikutnya bersama-sama dengan saya menurut Sia Nasional Game Burung Hantu 2.14 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Setiap baik lirik dan melodi ada kisahnya, ada pesannya. Hiburan mahupun lagu bukan hanya didengar tapi dirasa dan difahami. Nasional Game Burung Hantu akan terus menghiburkan anda semua. Menjadikan lagi awal pagi ini edisi hari Jumaat 12 Jun 2026, permulaan hari baru. Berkulu segala hari pada hari ini. Semoga apa juga urusan anda di sebelah pagi ini dipermudahkan segalanya. Baik ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita, rakan-rakan pendengar menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Doa dan juga ucapan yang dikirimkan oleh sahabat kita Marsah. Assalamualaikum Reza dan semua geng burung hantu. Selamat bertugas di awal pagi ini. Semoga lancar kita semua dipermudahkan urusan persiaran 6 jam hari ini menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terbaik semuanya. Dari Ipoh hadir, Ipoh Perak dengan katanya sambil layan Piala Dunia sambil kita layan Nasional FM. Syazwan Arif ucapannya, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum, salam Arif, Masna Lusu. Assalamualaikum semua geng burung hantu. Masna hadir dari Kuching, Sarawak, Bumi Kenyalang. Syaputra dari Mersing, Johor melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar geng burung hantu. Serta tidak lupakan juga buat Reza. Semoga kita semua kekal ceria selalu. On jangan tak on, kita santai awal pagi ini untuk Nasional Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Yang hadir dari Tasik Kesuma Beranhang. On Game Burung Hantu kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026. Mantap. Lin Roslinda, assalamualaikum Reza dan Game Burung Hantu. Waalaikumsalam Lin, apa khabar? Dari Bukit Canggang, Banting. Siti Fatimah dengan ucapannya, assalamualaikum, salam sejahtera Game Burung Hantu. Dah ada kopi ke belum tu katanya. Selamat tugas dari jam 11 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Agak semestinya terus berhibur, terus teman Reza sehingga pagi nanti. Lapor diri malam pada pagi ini buat geng burung hantu. Semoga semuanya ceria-ceria selalu sambil kita layan World Cup pagi nanti. Akan berlangsungnya perlawanan pembukaan katanya. Izzah KBE, assalamualaikum Reza, happy konti Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih. Itu antara ucapan, dedikasi ucapan yang baru saja dikirimkan serta doa-doanya bersama dengan rakan-rakan pendengar kita. Terima kasih di atas doa-doanya semua. Semoga segala doa itu berbalik kepada anda. Okey, jangkaan siapakah yang akan menangi untuk perlawanan pertama Piala Dunia FIFA 2026? Jadi boleh hantarkan komen anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kita sama-sama undi siapa yang menjadi kemenangan yang pertama untuk Piala Dunia FIFA 2026 edisi pada tahun ini. Sama-sama kita saksikan menerusi saluran TV OK, Sukan Plus dan menerusi aplikasi RTM Klik. Untuk ibu-ibu semua yang masih lagi berperang di dapur, sahabat-sahabat kita masih lagi bekerja ketika ini sambil menunggu sepak mula, kita layan dahulu lagu-lagu nostalgia. Semestinya lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang kisah persahabatan, percintaan dan sebagainya. Tentang kesedaran juga yang membuka mata kita. Untuk hiburan kita yang seterusnya ini pastinya hiburan yang terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi, Kabut Serangkai Mawar.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Dinas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangap

7.49 minit pagi. Lepas malam, sebuah lagu dedangan daripada Ziana Zain yang terus menyerikan lagi awal pagi anda edisi hari ini menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua Game Burung Hantu? Masih lagi steady ke? Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti. Tak semua dah tak sabar nak menunggu sepak mula Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung sebentar nanti. Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita, walau di mana juga anda berada, kekal frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Semestinya untuk hiburan dan informasi yang terbaik dan juga sahih yang disajikan untuk anda. Baik, bersiaran langsung terus dari Wisma Radio Angkasa Puri RTM, Radio Televisyen Malaysia. Juga untuk Nasional Game Burung Hantu, anda akan disajikan dengan sebuah pelbagai dedangan lagu. Lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang perjuangan, tentang kesedaran yang membuka mata kita. Ada setengah lagu yang membawa kita ke lomba yang lama. Ada setengah lagu yang membawa kita ke perasaan yang sedih. Ada setengah lagu ataupun setengah hiburan membawa kita perasaan yang gembira, yang rasa kita nak putar balik masa kan. Tapi itulah dia, kenangan memang tak boleh putar balik masa, tapi kita boleh jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Untuk sahabat-sahabat kita, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat. Tidak kisahlah, tidak kisah ke mana saja halu tuju anda. Yang memandu di lebuh raya, berehatlah seketika kalau berasa mengantuk dan letih ya. Berehat di rehat dan rawat. Yang pastinya segarkan mata anda, cuci muka dahulu. Bagi segar-segar dulu, ambil kopi, makan isi perut. Perut kenyang, jiwa pun tenang ya. Yang bertugas, yang bekerja di awal pagi ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda, walau apa jua urusan dan tugasan anda pada awal pagi ini. Kita jadikan setiap perkara yang kita lakukan itu, secara khususnya pekerjaan lah ya, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah serta nikmat yang baik yang terus datang menghampiri kita. Hari ini juga adalah hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga kita semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Baik, perkongsian info cuaca ramalan yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia lah ya, untuk pengetahuan semua pendengar Nasional FM seantero dunia, secara khususnya rakyat Malaysia. Di mana cuaca sebelah pagi untuk semenanjung, ramalan ribut petir di beberapa tempat di negeri Johor, diikuti hujan di beberapa tempat di negeri Selangor, negeri Sembilan serta Melaka, dan tiada hujan bagi kawasan di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta di wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan manakala di Sabah pula, ramalan ribut petir di beberapa tempat di daerah Tawau serta hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Labuan dan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, iaitu di kawasan Pantai Barat Sandakan serta di Kudat. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat daerah Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong serta di Limbang, dan tiada hujan bagi daerah Sarike, Sibu, Mukah, Kapi, Bintulu serta di Miri. Jadi untuk pendengar kita yang berada di negeri dan kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk anda dapatkan ramalan cuaca seluruh negara mahupun info cuaca harian, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Semoga semuanya selamat. Apa jua urusan anda pada hari ini dalam perjalanan pulang ke kampung juga, untuk kita menziarahi kedua ibu bapa kita yang jauh di kampung sana, dan untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan lah ya, masih lagi berperangkat dapur tu, ketang-ketung-ketang bunyinya ya. Sabar-sabar, tenang-tenang, kita sambil-sambil layan Nasional FM, sambil juga kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal berlangsung tak lama lagi. Sepak mula 3 pagi nanti. Jadi sama-sama kita nantikan dan saksikan menerusi saluran TV OK, secara langsung di Mexico City, ataupun slangnya Mexico, sebutannya
juga boleh tonton dan saksikan menerusi saluran Sukan Plus dan aplikasi RTM Klik. Yang mana belum muat turun, muat turunlah secara percuma di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah yang anda perolehi. Dan sekarang ni dah canggih ya, RTM Klik dah boleh muat turun menerusi Android TV. Jadi siapa yang memakai Android TV boleh muat turun secara percuma dan terus stream secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 kerana RTM sebagai penyiar rasmi serta Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu FIFA Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita nak ambil mood yang bakal berlangsungnya sepak mula ketika ini Piala Dunia FIFA 2026. Untuk ibu-ibu yang berada di rumah yang tak layan bola, saya akan sajikan anda lagu-lagu yang terbaik. Ini dia untuk anda, Queen. Terus saya terus berhibur kita, Nasional FM, sentiasa di hati.

Jelas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelu.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Al-Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan

cimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

15 minit pagi waktu ini. Salam tajud, salam subuh buat semua pendengar Nasional FM. Sentiasa di hati seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Memahami Hukum Faraid Siri 2 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zul Hakimi bin Muhammad Danir. Terbitan rakan sugas Nur Azlinah Nordin dan telah dirakam di Masjid Muhammadi, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: berjuang secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.
1: Aktif 6.10 #RancangPerbisa.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Bersama dengan saya Zoran Nova, ketemankan anda bermula pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi. Ada perkongsian menarik akan dikongsikan untuk anda semua selama 4 jam ini. Dan juga nak dikongsikan untuk anda, telah masuk waktu salat fardu subuh bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman pada pukul 5.49 pagi tadi. Jadi untuk semua, terus kekal bersama Zoran Nova, terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM, terbaik untuk anda saja.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Dengarkan juga secara online di rtm.gov.my. Yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu tau. Bawa kenderaan tu baik-baik. Yang mana untuk pagi ini juga, kita nak kongsikan sekejap lagi pada pukul 6.45 pagi nanti untuk tajuk utama akhbar. Juga saya akan dapatkan daripada berita RTM. Jadi untuk anda semua yang nak bersarapan tu, boleh baik-baik. InsyaAllah pilih makanan-makanan yang terbaik. Jadi jom saya nak teman kan anda sehingga pukul 10 pagi. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedai FM.
2: Tak kira pagi, petang atau malam,
3: di sini aku menanti.
2: Kedai FM sentiasa ada terbaik di utara.
4: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
2: Semuanya di Kedai FM.
5: Steven Marley, let them know what time it is.
6: We came here to party, we came here to dance. You know that you're my girl, damn right I'm your man.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif enam, 10.
0: Yes, Zah, terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan. Tak kira mana jua anda berada, mungkin yang tengah bersarapan kan, selamat bersarapan eh. Pilih makanan-makanan yang terbaik, insyaAllah. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda semua, semasa di Kedai FM ni, saya dapatkan berita daripada Berita RTM yang terkini di Facebook. Jadi untuk anda semua nak dapatkan maklumat-maklumat yang terkini, boleh terus saja ke sana, okay? Yang pertamanya saya nak kongsikan, Kerajaan Madani akan terus memperkasakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sebagai institusi yang berwibawa dan dihormati mati dalam usaha memantras rasuah tanpa kompromi. Ini tegas Yang Muhammad Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan seterusnya, lawatan rasmi PM ke Jepun berkukuh pelaburan perdagangan dua hala. Dan PMKS perlu memperkukuh perancangan jangka panjang. Dan seterusnya, 80 aduan selesai dalam tempoh 60 hari. Jadi teks mempercepatkan keadilan untuk mangsa gangguan seksual. Dan seterusnya, operasi bersepadu perlu diperkasa di BKL, perhebat tindakan terhadap peniaga asing haram. Dan yang terakhir, PDRM sokong pengharaman vape dicemari dada sintetik baru. Okey, baik, itu yang saya dapat kongsikan untuk anda semua, tajuk-tajuk utama akhbar. Jadi untuk anda dapatkan lebih terperinci, boleh terus sahaja ke Facebook Berita RTM sekarang. Jadi jom terus dengarkan lagu-lagu terbaik, semuanya di Kedah FM.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: dan kerajaan.
1: DBKL hanya boleh menyelesaikan masalah lesen, rampasan barangan yang dijual. Tetapi untuk penangkapan, yang itu semua perlukan koordinasi dan tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, bila ada tindakan penguatkuasaan, dia kena bergerak dengan kementerian lain termasuk immigration.
0: Terdahulu, DBKL memaklumkan lebih 1,500 operasi penguatkuasaan telah dijalankan sepanjang tahun ini, membabitkan aktiviti perniagaan di pasar dan kawasan tumpuan penjaja di ibu negara.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini, menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol El Tri kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kemayarahan Piala Dunia 2026 turut dirasai di Angkasa Puri Kota Media menerusi majlis tayangan siaran. Majlis itu menghimpunkan pengamal media, penaja, penggiat industri dan peminat bola sepak. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail ketika ditemui sebelum perlawanan bermula berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja mengeratkan hubungan antara penyiar dengan penonton, malah menjadi platform menyatukan rakyat melalui minat yang sama terhadap sukan bola sepak. Majlis berkenaan turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti interaktif, antaranya 360 photo booth, street soccer, food truck serta permainan dan kuis yang disediakan rakan strategik dan penaga. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, Duta Besar Mexico ke Malaysia, Luis Javier Campuzano dan Wakil Suruhanjaya Tinggi Afrika Selatan ke Malaysia, Aleta Mexico. Selepas ini berlangsung pertempuran menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dan wakil Eropah Republik Czech dalam satu lagi aksi kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton melalui saluran RTM bermula pukul 9 pagi. Beralih ke perkembangan luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika Syarikat dan Iran kembali melaksanakan sepenuhnya gencatan senjata bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memandang serius peningkatan ketegangan yang berlaku di rantau itu. Jurucakapnya Stefan Dujarric mendedahkan Guterres bimbang dengan peningkatan serangan Amerika ke atas Iran serta tindakan balas Tehran terhadap beberapa negara jiran di rantau teluk yang tidak terlibat dalam konflik berkenaan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump memutuskan untuk membatalkan serangan ke atas Iran. Keputusan dibuat selepas rundingan kedua-dua pihak menunjukkan perkembangan positif. Trump berkata kepimpinan tertinggi Tehran memberikan kerjasama. Perkara utama yang menjadi asas perbincangan turut dipersetujui semua pihak yang terlibat, termasuk Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Bagaimanapun, Trump menegaskan sekatan laut terhadap Iran akan terus dikekalkan sehingga proses berkenaan dimuktamadkan. Sementara itu, beberapa lagi kawasan di selatan Lubnan diserang oleh tentera Israel. Rakaman dari lokasi menunjukkan kepulan asap tebal memenuhi ruang udara selepas serangan tersebut. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengumumkan sebarang maklumat mengenai korban atau tahap kerosakan akibat insiden berkenaan. Konflik di sempadan Lubnan-Israel berterusan sejak Mac lalu membabitkan tentera Israel dengan kumpulan Hezbollah yang disokong Iran. Walaupun gencatan senjata diumumkan pada April, kedua-dua pihak masih saling melancarkan serangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan akar umbi diperkukuh hadapi El Nino dan krisis geopolitik. Mexico tumpaskan Afrika Selatan dalam aksi pembuka tirai Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Jun 1966, pelancaran gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Kau Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, merasmikan majlis pelancaran gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

0: di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada, yang dengarkan di kursi kami 97.5. Terima kasih banyak-banyak. Yang belum lagi download RTM, klik download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda, untuk memudahkan untuk anda menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026, khususnya dekat situ. Sebab apa? 20 tahun dah kita tak dapat untuk menyaksikan secara percuma. Ini adalah secara percuma. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan perlawanan bola sepak dunia 2026 FIFA. Okey, dan juga saya nak kongsikan untuk anda semua tajuk-tajuk utama akhbar. Kalau tadi kita dah pergi ke dalam negara, dan insyaAllah juga kita nak pergi ke dalam negara dan juga luar negara ketika ini. Juga saya dapatkan daripada berita RTM. Jadi untuk anda semua nak dapatkan maklumat-maklumat lanjut, boleh terus sahaja ke Facebook Berita RTM sekarang. Okey, yang pertama saya nak kongsikan, fokus pelumba berusia 38 tahun itu tertumpu kepada persiapan menghadapi Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland, dan Sukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya, Jepun. Dari mana The Pocket Rocket Man belum bersedia sertai Olympic Los Angeles 2028. Okey. Dan seterusnya, RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026, jadi siar 104 perlawanan secara langsung dan juga ulangan. Dan seterusnya, Piala Dunia FIFA 2026, RTM meriahkan aksi pembukaan di Angkasa Puri pagi tadi. Okey, dan kita nak pergi ke luar negara, yang mana sekurang-kurangnya 16 lagi terbunuh manakala puluhan lagi cedera dalam siri serangan udara dan drone Israel di selatan Lebanon pada Selasa. Jadi menurut laporan media tempatan ini berkenaan dengan 16 lagi terbunuh di selatan Lebanon. Okey, baik. Dan yang terakhir, jumlah kematian akibat gempa bumi kuat yang melanda di perairan selatan Mindanao, Filipina pada Isnin meningkat ke 53 orang menurut pihak berkuasa pada Rabu. Baik, untuk anda semua, kalau anda dapatkan maklumat lebih lanjut lagi, lebih terperinci berkenaan dengan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 dan juga maklumat-maklumat terkini yang lain, boleh terus ke Berita RTM dan juga saluran Facebook rasmi RTM. Jadi teruskan khabar semua Zorin Nova. Ada lagu-lagu menarik yang lepas ini, semuanya di Kedah FM.
3: Lebih dekat, lebih padu.
2: Nama sembesar, hanyalah sebuah mimpi.
3: Kedah FM. Hidupkan hari anda.
2: Mari

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: 5 bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zore Nova.
3: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira mana jua anda berada. Dan 7:30 pagi kita nak bersama dengan rakan kita di utama, bukan utama tapi untuk nak pergi ke Jabatan Pembelajaran Negeri Kedah Darul Aman. Kita nak bersama dengan Suraya. Assalamualaikum Suraya.
4: Assalamualaikum.
2: Okay, Suraya, selamat pagi. Okay, Suraya, macam mana untuk cuaca pagi ini di Negeri Kedah Darul Aman? Silakan.
4: Okey, terima kasih DJ Zul. Assalamualaikum dan selamat pagi bersama pendengar Radio Kedah. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi Negeri Kedah selama 12 jam bermula dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam untuk hari ini 12 Jun. Bagi seluruh Negeri Kedah, Met Malaysia menjangkakan pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat, manakala senja hujan di beberapa tempat. Suhu minimum untuk hari ini 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan angin pula bertiup dari tenggara selaju 30 hingga 40 km sejam dan keadaan laut berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Untuk pertanyaan berkaitan cuaca, anda boleh menghubungi talian 1300 221638, dan untuk maklumat terkini layari www.met.gov.my atau dapatkan juga di aplikasi Mercuaca Rarakan Met. Sekian sahaja laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah dan kembali semula kepada DJ Zul. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Same point.
2: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show. Same point. Dan show.
3: Kedah FM.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang saya muliakan sekalian? Kita selalu dengar ungkapan tuan-tuan, saya ni dah tua dah. Umur saya dah meningkat dah. Umur saya banyak dah. Seolah-olah usia ni penghalang untuk kita buat tu buat ni. Seolah-olah usia ni lah sesuatu benda yang menghalang kita untuk berjaya, untuk berbakti ataupun beribadat. Hakikatnya tuan-tuan, usia tu hanyalah nombor ya. Hanyalah angka je. Yang penting tu apa? Yang penting tu ialah macam mana kita isi usia kita yang Allah kurnia ni dengan sebaik-baiknya. Sebab tu Nabi sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat kepada manusia lain. Dalam Islam, umur orang tu bukanlah pengukur kepada nilai dia. Tapi apa yang dia ukur ialah sejauh mana manfaat dan amal soleh yang dia buat sepanjang hidup. Kan dalam hidup kita ni ada banyak benda yang kita buat. Itulah ukurannya. Nilai kita tak diukur berapa lama kita hidup. Kalau hidup panjang, lama, usia muda, tapi kita tak buat apa, tak mau juga. Tengoklah tokoh-tokoh ulama, ada yang menghasilkan karya-karya agung. Usia-usia dah banyak dah tuan-tuan. Al-Imam Izzuddin Ibn Salam mula berkecimpung dalam dunia ilmu, dunia penulisan, umur dia dah lebih 40 dah. Jadi usia ni bukanlah satu penghalang sebenarnya. Jadi kita tengok dalam hadis tadi, dia tak sebut pun usia muda ke tua ke. Oleh kerana itu, selagi Allah bagi kita kesihatan, tenaga, peluang, teruihlah belajar, teruihlah beribadah, berkhidmat, menyumbang kepada agama, bangsa dan juga negara. Jangan lagi lah abang, saya ni tua dah, saya ni nak pencen dah. Lagi nak pencen, lagi kita struggle, lagi kita banyak umur tuan-tuan, lagi kita nak sihat supaya kita boleh beribadat, lagi kita meningkat umur. Itu bukan penghalang untuk kita aktif, untuk kita terus memberi bakti dan khidmat kepada kita. Mau dengan tak mau ya, kesedaran ya kena ada. Jadi usia mungkin bertambah, tapi semangat nak buat kebajikan, kebaikan, jangan sesekali kurang. Kerana usia hanyalah angka, tapi amal soleh itulah yang menentukan nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan, belajar sesuatu, alhamdulillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.